0: Datuk Mustafa Sakmut berkata, kemahiran itu bukan sahaja diperlukan dalam bidang kepimpinan, malah memberi nilai tambah kepada pelajar ketika memasuki alam pekerjaan dan bidang keusahawanan. Datuk Mustafa ditemui RTM selepas merasmikan penetapan program pidato Celik Madani 2026 di Putatan. Beliau berharap program tersebut dapat diperluas ke lebih banyak institusi pendidikan bagi memberi peluang kepada lebih ramai pelajar meningkatkan kemahiran pengucapan awam. Program Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah itu kini memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, isu pemberian khas 40% Sabah dan penggunaan peruntukan belanjawan persekutuan terus diberi tumpuan. Menerusi Seminar Ekonomi Kontemporari kali ketiga SCE 2026, Anjuran Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS, Naib Chancellor UMS Prof. Dato' Dr. Kasim Mansur berkata, seminar itu menghimpunkan ahli akademik, wakil kerajaan, institusi penyelidikan dan pihak industri bagi berkongsi hasil penyelidikan, pandangan dan pengalaman berkaitan pembangunan ekonomi yang seterusnya mampu menjana penyelesaian berasaskan bukti bagi menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut Datuk Kasim, forum turut diadakan sempena seminar itu bagi membincangkan isu ekonomi yang mempunyai kaitan langsung dengan pembangunan Sabah. Selain beberapa aspek penting termasuk kepelbagaian ekonomi, pembangunan infrastruktur, tadbir urus, kekuatan kewangan serta pembangunan tenaga kerja. Jelasnya usaha itu bagi memastikan ekonomi Sabah lebih berdaya tahan dan mampan. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi melibatkan nilai rampasan RM2.08 juta. Ia susulan serbuan di sebuah jeti disandakan pada Selasa. PPM Wilayah 4 Sabah dalam kenyataan berkata rampasan merangkumi kira-kira 28,000 liter bahan api, sebuah kapal kargo dan lori tangki. Dua lelaki berumur 25 dan 28 tahun turut ditahan selepas gagal mengemukakan dokumen sah berhubung sumber bekalan minyak berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Setakat tahun ini, sebanyak 112 kes di bawah akta berkenaan direkodkan melibatkan 103 tangkapan dengan rampasan keseluruhan bernilai RM25.869 juta. Menurut kenyataan itu, risikan pemantauan dan operasi penguatkuasaan akan terus diperhebat bagi membentras kegiatan penyelewangan barangan kawalan serta memastikan bekalan bersubsidi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Perkembangan prosiding inquest Allahyarham Zara Khairina, pemeriksaan dokumen dari Jabatan Kimia Malaysia Nurul Atika Muhammad Noor mengekalkan kesimpulan bahawa catatan tulisan tangan pada beberapa halaman jurnal bertanda W2 dan W3 milik Zara adalah ditulis oleh remaja itu sendiri. Nurul Atika yang dipanggil semula memberi keterangan memberitahu kesimpulan itu tidak berubah selepas pemeriksaan kali pertama dan kedua. Jelasnya pendapat itu kekal meskipun terdapat perbezaan pandangan dengan pakar tulisan tangan lain yang turut memberi keterangan dalam prosiding berkenaan. Menurutnya, semua pemeriksaan dokumen menggunakan kaedah perbandingan berpandukan standard antarabangsa ditetapkan walaupun melibatkan instrumen berbeza. Prosiding inquest bersambung pada 5 Oktober nanti. Para Sukma 2026 Selangor. Kontingen Para Sukma Sabah berjaya melepasi sasaran 66 pingat emas yang ditetapkan dengan jumlah kutipan 69 pingat emas pada temasya 6 hari itu. Daripada jumlah itu, 38 pingat disumbangkan menerusi para olahraga diikuti para renang 17 emas. Turut menyumbang ialah para tenping bowling 5 emas, para pingpong dan para memanah masing-masing 3 emas, para badminton 2 emas dan para powerlifting 1 emas. Pencapaian itu menyaksikan Sabah mengumpul keseluruhan 165 pingat termasuk 51 pingat perak dan 45 gangsa, menempatkan Sabah sebagai naib johan dalam keseluruhan carta pungutan pingat selepas Selangor, diikuti Sarawak di tempat ketiga.
2: Tanya
0: tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Perdana Menteri pengerusikan mesyuarat MS63 di Sabah. Hubungan baik kerajaan persekutuan dan negeri perlu terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisus Malik. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagi kuasa dua kita bersama dengan Apex Tajuddin dengan Jambangan Cinta. Baru saja kita dengarkan dan lagu pertama tadi Cuita. Okey, waktu sekarang sudah pun 8.25 minit pagi. Sekejap saja lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita untuk diari sana sini.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, tepat 8.30 pagi sekarang ini, seperti biasa, Isnin hingga Jumat kita bersama dengan rakan penyampai kita di stesen daerah berkongsi acara yang berlangsung sepanjang hari ini, dan kalau hari Jumaat sekaligus kita kongsikan apa yang berlangsung untuk edisi hujung minggu. Jadi untuk hari ini di Tawau kita bersama dengan Azah, di Keningau ada Hex dan juga Syaf di Sandakan. Apa khabar anda bertiga?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Baik semuanya.
1: Okey, baiklah. Untuk edisi hari ini macam biasalah kan, banyak program yang berlangsung sepanjang hujung minggu ini juga. Jadi ayo bermula dengan Hex lah di Keningau untuk berkongsi dari sana sini. Silakan Hex.
4: Baik, terima kasih Edwin. Satu perkongsian untuk hari ini 11 September 2026 Jumaat 4 petang nanti akan berlangsung penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau di Padang Barik IPD Keningau. Dan seterusnya kita ke program aktiviti yang berlangsung untuk hujung minggu 12 September 2026. 6 pagi hingga 10 pagi akan berlangsung program 5 PM Fun Run bersama Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Keningau bertempat di Thomas Hill Keningau. Juga berlangsung pada hari Sabtu ini 7 pagi hingga 5 petang adalah Carnival Co-Curriculum SK Binaung 2026 berlangsung di Sekolah Berkenaan. Dan Sabtu ini juga akan berlangsung program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Malaysia 2026 peringkat daerah SUK, yang mana program ini melibatkan pergerakan konvoi bermula dari Dewan Kampung Pinipi Lanas Tulit dan akan berakhir di Dewan Masyarakat SUK 8 pagi hingga 5 petang. Dan Sabtu ini 12 hari bulan September akan berlangsung program Sinar For You Karnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau 2026 dari 9 pagi sehingga berakhir proses ini di Hospital Keningau. Dan 8 malam Sabtu akan berlangsung Majlis Ceramah Khas Sempena Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah SUK bertempat di Perkarangan Setko Pekan SUK. Itu 12 hari bulan, 13 hari bulan September berlangsung satu program, program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bermula 8 pagi di Mini Dewan Surau IMH Kampung Rizab Lambanga Keningau. Juga kita kongsikan adalah program Kempen Dermadara pada 12 September 9 pagi hingga 12.30 tengah hari bertempat di Premis Fokus Lamba Keningau. Dan 12 September 8.30 pagi hingga 1 tengah hari Kempen Dermadara juga berlangsung di Dewan Masyarakat SUK. Sementara itu pada 13 September Kempen Dermadara akan berlangsung di Premis Persatuan Soka Gokai Keningau bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Itu rangkuman aktiviti yang berlangsung hujung minggu Sabtu dan juga Ahad di Kering FM. Dan seterusnya bersama dengan rakan kita Azah di Tawau FM. Silakan Azah.
2: Baik, terima kasih Hex. Bahan dari Tawau FM dikongsikan beberapa bahan, antaranya hari ini untuk kempen Derma Darah Bergerak Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Hari ini akan berada di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau ya, yang akan dibuka bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dan juga esok kempen Derma Darah Bergerak ini akan berada di Masjid Al-Kausar Tawau. Dan seterusnya untuk hari ini juga di Konti Tawau FM ada temu bual khas Bahjom Wakaf Kecil Sumbangan Besar Manfaat yang akan temu bual akan dibuat pada pukul 9.30 minit pagi nanti bersama dengan tetamu kita Datuk Ramlan bin Awang Ali yang merupakan setiausaha Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah. Nantikan 9.30 minit pagi. Dan esok Karnival Wakaf Negeri Sabah 2026 diadakan ya di Masjid Al-Kausar Tawau bermula 4 pagi hinggalah 11 malam. Itu untuk 12 September 2026. Dan juga esok juga turut diadakan program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diadakan di Kampung Sungai Apas Tawau. Dan juga turut diadakan esok program Majlis Apresiasi Kolej Tingkatan 6 Pra-University Tawau kali ke-10 tahun 2026. Dan program ini diadakan bermula 7.30 pagi hingga 1 tengah hari di Dewan Masyarakat Tawau. Dan juga akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Loh Sufoi, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Perdana Persekutuan yang juga merangkap Ahli Parlimen Tawau. Dan juga bahan terakhir dikongsikan, juga esok diadakan program Karnival Pendidikan Madani dan Majlis Anugerah Pengurusan Sekolah MAPENS Pejabat Pendidikan Daerah Kunak bagi tahun 2026. Dan diadakan bermula 7 pagi esok hingga 10.30 malam di SJKC Pai Sheng Kuna. Jadi itu beberapa bahan diari dikongsikan dari Tawau FM. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sandakan FM, bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
3: Baik, terima kasih Azad di Tawau FM. Dari Sandakan FM juga ingin dikongsikan beberapa program yang berlangsung untuk hujung minggu ini. Kita mulakan untuk program yang berlangsung hari ini di Sandakan dan berakhir esok, di mana Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa akan mengadakan Karnival Pesona Wanita 2026 bermula hari ini 11 dan 12 September esok di Piazza Harbour Square Sandakan. Dan turut diadakan juga kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sihat. Seterusnya untuk aktiviti yang berlangsung esok hujung minggu, hari Sabtu, di mana Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru Sandakan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih Baru tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi pukul 7 pagi esok bertempat di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru. Dan juga pada hari Ahad nanti, 13 September 2026, Pejabat Parlimen Sandakan akan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 yang akan berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan. Dan juga program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Jadi itu beberapa perkongsian diari untuk hari ini dan juga hujung minggu dari Sandakan. Seterusnya kembali bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM, Edwin di sana, silakan.
1: Baik, terima kasih Syaf. Sabah FM, untuk hari ini saja ada pelbagai aktiviti acara yang berlangsung. Sudah pasti menjadi tumpuan utama adalah berkenaan dengan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bermula semalam. Dan hari ini merupakan hari yang kedua. 8.30 Mei pagi ini akan berlangsungnya mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bagi tahun 2026 di SICC Kota Kinabalu, akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Premier Sarawak untuk mesyuarat yang berlangsung hari ini. Seterusnya, pergerakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menuju ke Masjid Jami Kampung Likas untuk solat Jumaat. Dan petangnya nanti, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengadakan sesi lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Numbak yang berlangsung di Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Dan lebih kurang 2.30 Mei petang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bertolak kembali ke Kuala Lumpur melalui Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Okey, itu yang pertama berkenaan dengan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negeri Sabah. Berikutnya, acara yang berlangsung juga hari ini, ini berkenaan dengan lawatan dan juga seterusnya berkenaan dengan perasmian Majlis Pembukaan Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung di Dewan Saadah Wisma Muiz pada 2 petang. Dan malamnya nanti berlangsungnya Majlis Malam Anugerah Pena Kinabalu ataupun MAPENA 2026 di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Ya, ini akan berlangsung 8 malam. Okey, itu beberapa acara. Dan untuk pagi ini ada temu bual di Sabah FM di jam yang terakhir nanti dalam segmen Segar 9.30 Mei pagi berkenaan dengan keadaan semasa jerebu di negeri Sabah. Kita akan bersama dengan Puan Lucia Enggong, pengarah Met Sabah. Jadi boleh saksikan secara bervisual di laman Facebook Sabah FM Bagus Ba dan juga di siaran RTM Klik serta di siaran frekuensi Sabah FM Bagus Ba. Itu temu bual yang kita bawakan dalam segmen Segar Lebih Menyegarkan 9.30 minit pagi nanti. Okey, jadi itu perkongsian untuk edisi hari ini saja. Terima kasih rakan-rakan kita semuanya hari ini. Wow, banyak acara yang berlangsung hujung minggu ni kan.
5: Betul.
1: Memang betul lah kan.
5: Meriah.
1: Okey, meriah betul. Apa-apa, terima kasih Azza di Tawau, Syaf di Sandakan dan juga Hex di Ketingau untuk perkongsian dalam dari sana sini.
2: Ya, okay? Terima kasih kembali.
1: 10 minit kembali. Kita bersama hari ini.
5: Apa?
1: Okey, selamat bertugas semua. Jumpa minggu depan.

0: Ya, tahu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 8:45 minit pagi. Kita dengarkan ingin tahu mengenai kaki seribu.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Kaki seribu atau millipede ialah sejenis arthropod yang sering ditemui di kawasan lembap, gelap dan berdaun reput. Walaupun kehadirannya di rumah kadangkala dianggap mengganggu dari sudut ekologi dan kesihatan, haiwan ini sebenarnya membawa manfaat tertentu. Secara saintifik, kaki seribu berperanan sebagai pengurai semula jadi. Ia memakan bahan organik reput seperti daun kering, kayu rosak dan sisa tumbuhan. Proses ini membantu mempercepatkan pereputan bahan organik lalu menghasilkan humus yang menyuburkan tanah. Kehadiran kaki seribu di sekitar rumah secara tidak langsung menyumbang kepada kitaran nutrien semula jadi, menjadikan tanah lebih subur untuk tanaman hiasan atau kebun kecil. Selain itu, kaki seribu juga membantu mengawal kebersihan persekitaran dengan memakan sisa tumbuhan yang jika dibiarkan boleh menarik serangga perosak lain. Walaupun ia tidak menggigit atau menyengat manusia, kaki seribu berfungsi sebagai pembersih ekosistem yang mengurangkan timbunan bahan reput di kawasan rumah. Kehadirannya menandakan bahawa persekitaran rumah mempunyai kelembapan yang sesuai untuk proses ekologi semula jadi. Tambahan pula, kaki seribu tidak membawa penyakit berbahaya kepada manusia. Walaupun sesetengah spesies mengeluarkan cecair berbau untuk melindungi diri, ia hanya menyebabkan iritasi ringan pada kulit jika disentuh secara langsung. Dari perspektif ekologi, haiwan ini lebih banyak memberi manfaat berbanding mudarat kerana ia menyokong keseimbangan alam sekitar.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

Ya, rendah pagi Dawa FM, pilihan anda 8.56 minit pagi waktu ini menghampiri 9 pagi. Seperti biasa juga 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama Azah untuk jam yang terakhir di rentak pagi. Dan nanti kan 9.30 minit pagi kita ada temu bual khas Bahjom Wakaf Kecil Sumbangan Besar Manfaat, yang mana kita akan bersama dengan tetamu kita Datuk Ramlan bin Awang Ali yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah. 9.30 minit pagi nanti. Dan juga Azah akan terus bacakan respon-respon juga rakan-rakan pendengar kita. Kita ada siapa ni? Abang Baja. Assalamualaikum Azah, semoga sihat hendaknya hari ini. Salam Jumaat untuk semua pendengar Tawa FM. Terima kasih Abang Baja. Lagi kita ada Bahar Mada. Assalamualaikum Azah. Selamat tugas. Awal pagi tidak boleh tolak dagu, bilang orang dulu-dulu. Gitu ya. Oh, ada petua ya dikongsikan. Baik, terima kasih. Dan kita ada Faldi Sari. Terima kasih, ada gambar dikongsikan ya. Gambar speaker lama kan ni. Dan ini radio yang aku minta sama bapakku. Apa ni, disebabkan nak layan Tawa FM, usia radio ni zaman 90-an lagi. Tapi sudah rosak lah ya. Ada gambar dikongsikan. Okey, nanti kita dengarkan juga dialek daripada Faldi Sari.

Infra digital negara terus dipertingkat, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Rafika Arif dalam ulasan berita. Ketika kebanyakan kita hanya perlu memandu kereta atau menunggang motosikal beberapa minit untuk bertemu doktor, ada yang terpaksa menunggu helikopter turun dari langit bagi mendapatkan rawatan. Di kawasan pedalaman yang dipisahkan oleh hutan tebal dan sungai yang panjang, bunyi helikopter yang membelah awan bukan sekadar bunyi enjin dan kipas yang bergema di udara. Sebaliknya, bunyi yang membawa harapan. Terutamanya bagi ibu yang anaknya sakit, warga emas yang menunggu rawatan serta pesakit terlantar. Di dalam helikopter kecil itu, ada insan yang meninggalkan keluarga jauh di semenanjung yang terpaksa menempuh perjalanan berisiko dan panjang di udara, mempertaruhkan masa, tenaga, keselesaan, malah keselamatan diri semata-mata bagi memastikan tiada yang terkecuali daripada mendapat akses kepada rawatan perubatan. Tidak kira di mana pun ceruk pelosok yang perlu dikunjungi, mereka tetap komited dan berdedikasi dalam menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Tidak boleh dinafikan, insan bergelar Flying Doctors ini adalah wira sebenar. Meskipun kedatangan mereka tidak disambut dengan sorakan atau diraikan dalam majlis gilang-gemilang, kemunculan wira tidak didendang ini amat disyukuri dan sentiasa dinantikan kerana mereka membawa makna yang sangat besar. Bagi insan-insan yang melaksanakan misi kemanusiaan ini, tiada nyawa yang boleh dianggap terlalu jauh untuk diselamatkan. Di Sarawak, merekalah penghubung antara masyarakat di pedalaman dengan sistem kesihatan sejak tahun 1973. Menerusi Flying Doctors Service FDS atau Perkhidmatan Doktor Udara ini, mereka menjelajah ke 109 kawasan di Bumi Kenyalang bagi menjamin masyarakat di kawasan terpencil dan terputus akses jalan darat tidak terpinggir daripada mendapat liputan kesihatan. Selain di Sarawak, Perkhidmatan Doktor Udara ini turut beroperasi di kawasan tertentu di Sabah. Namun, susulan nahas helikopter di Long Lelang Miri Selasa lalu, Kementerian Kesihatan terpaksa menangguhkan sementara semua operasi FDS di Sarawak. Ia bagi membolehkan siasatan dan semakan menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme keselamatan serta operasinya. Bagaimanapun, Perkhidmatan Pemindahan Perubatan Medivac bagi kes kecemasan akan terus beroperasi menerusi kerjasama KKM dengan pihak bomber. Pada masa sama, KKM meneroka penggunaan aset Angkatan Tentera Malaysia untuk membantu menerbangkan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan ke fasiliti kesihatan bersesuaian. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, penilaian menyeluruh akan dilaksanakan terhadap keseluruhan kerangka penyampaian perkhidmatan FDS di Sarawak, termasuk aspek kontrak, tadbir urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Penilaian ini bertujuan memastikan pendekatan yang bakal dilaksanakan pada masa hadapan lebih selamat, berdaya tahan, mampan dan responsif terhadap keperluan kesihatan masyarakat. KKM turut menilai semula lokasi dan kaedah akses perkhidmatan FDS termasuk alternatif pengangkutan serta pendekatan lain yang selamat dan praktikal. Saranan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia agar penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan, AI, data serta kepakaran kolektif dipertingkat bagi mencegah kemalangan penerbangan juga wajar diberi perhatian. Mungkin pada masa hadapan, KKM boleh mempertimbang penggunaan drone sebagai ambulans bagi mengangkut pesakit dari lokasi terpencil ke hospital atau kemudahan kesihatan terdekat, seperti mana penggunaan drone bagi penghantaran ubat-ubatan yang bakal dilaksanakan secara rintis pada suku keempat tahun ini di Tawau, Sabah. Dan sudah tiba masa allowan petugas perubatan udara ini ditambah baik. Ini memandangkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara yang dinikmati mereka sejak 1978 tidak pernah berubah, iaitu RM30 bagi satu penerbangan pergi dan balik. Selain itu, setiap petugas kesihatan yang menjalankan tugas rasmi di mana-mana lapangan juga wajar dilindungi insurans perjalanan dan kemalangan diri. Hakikatnya, insan bergelar Flying Doctors ini tidak meminta untuk untuk dikenang, jauh sekali untuk diangkat sebagai wira. Tetapi komitmen luar biasa dan dedikasi mereka dalam melaksanakan misi kemanusiaan kritikal tidak dapat disangkal. Perkhidmatan mereka menjadi talian hayat utama bagi memastikan perlindungan kesihatan sejagat dapat dicapai tanpa memikirkan sesiapa. Kepada waris dan keluarga 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, takziah diucapkan. Jasa dan pengorbanan mereka akan sentiasa dikenang dan terpahat dalam lipatan sejarah. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Mas Niza Awang Kecik.
1: Sabah FM, Sarawak FM.

0: Anda sedang mendengar RMD FM
1: Radio Malaysia Tawau FM. Ya, anda sedang mendengarkan Tawau FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. 9.30 minit pagi. Seperti yang Azhar perkatakan, kita akan bersama dengan tetamu kita untuk pagi ini untuk temubual khas Bah Jom Wakaf Kecil Sumbangan Besar Manfaat. Bersama dengan tetamu di Konti Tawau FM, bersama dengan Azhar pagi ini, bersama dengan Datuk Ramlan bin Awang Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya? DJ Azhar, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
2: syukur.
1: Dan yang pastinya bersama kita pagi ini untuk bercakap mengenai wakaf, ya, Datuk. Jadi kita terus kepada soalan kita lah, ya. Mungkin ada yang masih samar-samar, belum tahu kan sebenarnya apa sebenarnya wakaf ni, pengertian wakaf tu, Datuk. Wakaf.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berkat Jumaat pagi Jumaat yang barakah ini di Tawau FM. Terima kasih atas jemputan. Jadi adapun dari segi bahasanya, wakaf ini adalah bermaksud, kalau selalu kita membaca Al-Quran itu wakaf, maksudnya berhenti, berhenti, terhalang ataupun tertahan. Bermaksud pewakaf-pewakaf itu terhenti daripada haknya terhadap harta yang diwakafkan. Itulah bermaksud dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah pula ialah pewakafan itu apabila berlaku, si pewakaf ini dia tidak boleh pula memberikan hasil daripada harta yang diwakafkan itu untuk diwariskan kepada orang lain, untuk diurusniagakan, untuk segala-gala yang berkaitan keuntungan dirinya. Bermaksud harta itu sudah bukan miliknya. Jadi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata atas ganjaran jariah yang berpanjangan dan berterusan sehingga ke hari akhirat. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apabila seseorang itu telah meninggal dunia, bermaksud terpisahlah ruh daripada jasadnya, semua amal-amalnya akan terputus melainkan kepada tiga perkara, yaitu yang pertama, amal jariah yang ia laksanakan semasa hidupnya. Jariah ini bermaksud berterusan, berpanjangan. Yang kedua adalah ilmu yang pernah dia berikan, yang pernah dia ajarkan dan dimanfaatkan oleh individu atau masyarakat yang menghayati ilmu yang diajar olehnya. Itu pun akan menjadi amal jariah buatnya. Dan yang akhir sekali adalah anak-anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kebaikan baginya apabila dia telah meninggal dunia nanti. Jadi itu adalah hanya tiga saja yang dapat menjadi amalan buat kita. Hadis sahih Muslim, ayat hadis 1631, ya Azhar. Jadi sebab itu pada section 27-1 enactment wakaf negeri Sabah di bawah Majlis Ugama Islam Sabah telah memperuntukkan bahawa Majlis Ugama Islam Sabah ini adalah pemegang amanah wakaf tunggal negeri Sabah. Ada disebabkan ada sebab kenapa peruntukan undang-undang itu perlu diadakan. Salah satu sebabnya ialah kadangkala selalu juga kita dengar apabila nenek kita, ibu kita atau ayah kita mewakafkan harta itu. Tetapi apabila pewakafan itu tidak sempurna, tidak selesai, jadi apabila dia sudah meninggal dunia, tiba-tiba cucunya atau generasi selepasnya menjuallah pula wakaf yang telah diniatkan oleh si pewakaf itu. Adapun rukun wakaf itu perlulah saya sharekan juga untuk penonton-penonton Tawau FM, ya. Yang pertama adalah wakif. Wakif ni adalah pewakaf macam kita lah, yang memberwakafkan harta, berwakafkan wang tunai. Kita ni adalah wakif, maksudnya kita adalah pewakaf. Yang kedua adalah harta yang kita wakafkan, dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai mauquf. Ada yang ketiga, rukun wakaf itu adalah mauquf alaih. Bermaksud pewakaf ini untuk dia melafazkan pewakafannya untuk siapa, siapa yang akan mendapat hasil manfaatnya daripada pewakafan itu. Itulah maksudnya mauquf alaih, orang yang akan mendapat manfaat daripada pewakafan yang dilaksanakan. Dan akhirnya adalah sigah. Sigah ini adalah tata cara penulisan, cara lafaz, kepada apa, untuk apa, dan khusus untuk apa. pewakafan itu dilaksanakan. Jadi sebab itu dalam pewakafan itu secara umumnya terbagi kepada dua, iaitu yang pertama wakaf am, yang kedua ialah wakaf khas. Wakaf am ialah di mana pewakaf itu tidak meletakkan apa-apa syarat. Contohnya, saya mewakafkan 2 ekar tanah saya ini kepada Majlis Ugama Islam Sabah kerana Allah Ta'ala untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummah pada masa yang akan datang. Jadi pada masa yang akan datang, apabila kita melihat ada keperluan-keperluan yang perlu kita bina, contohnya sekolah ataupun masjid ataupun surau ataupun tahfiz, maka terpulanglah pada majlis untuk melaksanakan bergantung kepada pewakafan itu tadi. Tapi sekiranya pewakaf telah melafazkan sigah, iaitu lafaz wakaf khas, contohnya saya wakafkan tanah 2 ekar saya ini untuk sekolah agama. Jadi di Majlis Ugama Islam Sabah sebagai pemegang wakaf tunggal negeri, kita tidak boleh semena-mena meletakkan pembinaan untuk perkara lain. Betul. Selain daripada niat asal pewakafan tersebut yang telah diwakafkan oleh wakif ataupun pewakaf pada asalnya. Itu saja.
1: Itu pengertian wakaf.
2: Pengertian wakaf.
1: Baik, Datuk. Dan sekiranya Datuk, ya, kita terus kepada soalan kita yang kedua, ya, Datuk. Sekiranya seseorang ini tidak mempunyai apa-apa harta kekal untuk diwakafkan, Datuk. Jadi apa kaedah-kaedah lain yang boleh digunakan kepada orang ramai untuk mereka yang ingin berwakaf?
2: Terima kasih, Nijaza. Jadi kalau dahulu-dahulu kita sering kali terasa kalau saya ini tidak mempunyai harta, saya tidak mempunyai tanah, saya tidak mempunyai premis, infrastruktur yang saya boleh wakafkan.
1: Betul.
2: Sebab maksud wakaf itu adalah kekal dan bertahan sehingga hari akhirat. Jadi di Malaysia ini pada muzakarah yang telah diputuskan oleh di bawah majlis muzakarah fatwa di bahagian agama Islam Malaysia, hal ehwal agama Islam Negeri Sabah, bahagian hal ehwal agama Malaysia di bawah tu dia ada satu muzakarah.
1: Betul.
2: Pada kali yang ke-77 di Jayaza, pada tahun 2007 lagi, pada 10 hingga 12 April, muzakarah yang ke-77. Jadi di majlis fatwa tersebut telah pun memfatwakan bahawa kita juga boleh berwakaf dalam bentuk wang tunai. Jadi di Sabah ini pada tahun 2022 kita pun telah memulakan inisiatif wakaf tunai. Jadi pewakafan tunai ini dijazah serendah RM1. Jadi boleh. Jadi tidak perlulah kalau kita ada wang tunai. Kadang-kadang kita rasa kalau kita ada banyak barulah kita mau berwakaf.
1: Betul.
2: Sebenarnya amalan untuk berwakaf ini seringkali kita lihat, jangan tunggu sehingga kita kaya.
1: Betul.
2: Jangan tunggu si kita ada. Mana yang kita ada, itulah kita wakafkan. Yang penting keikhlasan kita. Dan pewakaf ini juga boleh dilaksana bukan untuk kita tetapi untuk ibu bapa kita yang telah meninggal dunia pun boleh.
1: Betul.
2: Kita buatkan khusus niatkan untuk mereka.
1: Betul.
2: Jadi untuk wakaf tunai ini ya DJ Azhar, kita juga boleh melaksanakan secara online. Macam kita boleh menggunakan wakaf pay.
1: Betul.
2: Kita boleh menggunakan QR. Kita letak di masjid-masjid yang terpilih QR-QR yang boleh dilaksanakan oleh pewakaf-pewakaf yang ingin mewakafkan. Jadi serendah RM1 saja DJ Azhar. Tidak perlulah kalau kita berfikir ada tanah, ada rumah. Kalau kita serendah RM1, yang penting adalah partisipasi kita.
1: Betul.
2: Untuk menjayakan, mengimarahkan, menyantuni pewakafan ini di negeri Sabah.
1: Yang penting penglibatan kita lah, ya.
2: Betul.
1: Dari
2: itu
1: sedikit sedikit sekecil-kecilnya.
2: Sekecil-kecilnya. Serendah wakaf senilai RM1.
1: Betul. Okey, Datuk, bagaimana perkembangan pengurusan wakaf di negeri negeri kita ni ketika ini?
2: Jadi alhamdulillah sejak bermula pada tahun 2022, apabila kita memperkasakan pengurusan wakaf negeri Sabah ini, di mana kita bermula pada tahun 2022, kalau saya bandingkan dengan pemilikan tanah yang diwakafkan kepada Majlis Ugama Islam Sabah bagian wakaf kita adalah sebanyak 298 lot sahaja. 298 lot ini ya dijaza adalah title, maksud lot tu adalah title grant yang kita proses di

title lot yang kita uruskan sebagai tanah untuk kita perwakafan. Tetapi pada tahun 2025 Disember, kita ada sebanyak 1,188 lot ataupun grant ataupun title yang sedang kita uruskan. Dan dari segi keluasan pula, 298 lot ini adalah bersamaan lebih kurang 972 ekar tanah di seluruh daerah di negeri Sabah. Dan juga untuk pada kali ini, daripada 972 ekar, kita sekarang di bawah pemegang tanah wakaf ini adalah sebanyak 5,200 ekar keseluruhannya. Geran-geran tanah yang sedang kita uruskan dari segi pendaftaran tanahnya, pemilikannya, dari segi MOT, pemindah milikkan, itulah 1,188. Jadi peningkatan daripada lebih kurang 1,000 kepada 5,000 ini adalah lebih kurang 500%. Yang kalau kita boleh buat statistik perbandingannya, sangat-sangat mengujakan dan sangat-sangat disambut baik oleh masyarakat kita di negeri Sabah. Maksudnya, masyarakat kita di negeri Sabah ini, kesedaran berwakaf itu sangat-sangat tinggi. Dan untuk saya ingin kongsikan juga, untuk pewakafan tunai contohnya, pada tahun 2022, apabila kita mula-mula melancarkan wakaf tunai menggunakan QR dan segalanya ini, kita hanya ada lebih kurang 68 saja pewakaf tunai kita, pemotongan gaji. Dan dia adalah lebih kurang 34 ribu saja pada masa itu. 34 ribu. Dan selepas 4 tahun, dan kita dapati peningkatan yang sangat tinggi, iaitu sekarang daripada 68 pewakaf tunai, pemotongan gaji, sekarang ni kita ada lebih kurang 1,450 pemotong wakaf bulanan. Setiap bulan mereka berwakaf secara konsisten setiap bulan, dipotong gaji melalui majikan masing-masing. Dan dia memberikan refleksi kepada jumlah terkumpul wang sebanyak 2.6 juta. Jadi daripada 34,000 pada tahun 2022 meningkat kepada 1,450 pemotong gaji bulanan, kepada jumlah dari segi ringgitnya adalah sebanyak 2.6 juta. Dan daripada segi keseluruhan termasuk sewaan bangunan di atas tanah-tanah wakaf yang kita uruskan, kalau kita bermula pada tahun pada tahun 2022 dahulu, ada hanya lebih kurang 110,000 saja, Azhar. Jadi selepas 4 tahun lebih ni, kita dapati wang terkumpul keseluruhan untuk zakat ini adalah lebih kurang untuk wakaf ini minta maaf adalah lebih kurang 3.7 juta keseluruhannya. Jadi daripada 110,000 meningkat kepada 3.7 juta. Jadi dia adalah peringkatan yang sangat drastik. Jadi kita ucapkan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih, terutamanya ramai di kalangan pendidik, guru-guru Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, begitu juga guru-guru pendidik, dan juga Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, ramai yang berwakaf. Begitu juga badan-badan beruniform, contohnya Angkatan Tentera kita. Begitu juga dengan polis, PDRM. Memang mereka adalah yang teratas dari segi memberikan wakaf-wakaf tunai secara potongan gaji. Jadi kita ucapkan terima kasih atas penyertaan, atas sumbangan berwakaf dalam menyumbangkan pewakafan di negeri Sabah ini. Di negeri Sabah ini kita ada 4 segmentasi wakaf yang kita khususkan. Yang pertama, Azhar, adalah dari segi pewakafan am, wakaf tunai am. Yang kedua adalah wakaf tunai pendidikan. Yang ketiga, wakaf tunai pembangunan. Dan yang terakhir adalah wakaf tunai kesihatan. Jadi tujuan dibuatkan segmentasi-segmentasi ini adalah kadang-kadang pewakaf ni dia menjurus minat kepada mana. Kadang-kadang bila dia pendidik, dia ingin melihat pada 5-6 tahun yang akan datang pewakafan pembangunan pendidikan ini kini berada pada tahap yang kemuncak hebatnya. Jadi dia berwakaf pada pendidikan. Kalau ibunya sakit contoh dialisis, dia rasa hangat mahu menyumbang kepada pewakafan kesihatan. Jadi diangkatlah, disumbanglah kepada wakaf tunai kesihatan. Mudah-mudahan satu hari nanti kita boleh membina klinik-klinik kesihatan yang kita ada. Begitu juga pembangunan, mana-mana yang susah, kita boleh bantu dengan membina-bina rumah. Hasil daripada mauquf alih ataupun manfaat daripada pewakafan itu nanti. Dan untuk wakaf tunai amin ini,

0: Itu terpulang pada keperluan-keperluan mana yang kita rasa adalah prioriti di negeri Sabah ini. Jadi kita melihat pada masa 10 tahun yang akan datang, kalau kita melihat pada bermula tahun lepas, kita telah bermula potongan gaji ini telah terkumpul setahun sejuta. Jadi kita berharap pada tahun ini dan target kita pada tahun ini jumlah terkumpul itu akan meningkat pada 3 juta. Dan akan ada sejuta lebih mudah-mudahan setiap tahun dapat kita kumpul. Jadi contohnya kalaulah kita dapat mengumpul satu hari, kalaupun bukan selepas 5 tahun, mungkin 10 tahun akan datang. Katalah wang tunai wakaf ini terkumpul 100 juta, Azza. Dan hibahnya atau apa manfaat yang kita terima, katakanlah 5 juta. Bayangkan 5 juta itu, Azza. Berapa banyak hospital wakaf yang kita boleh bina, insyaAllah. Berapa banyak klinik wakaf yang boleh kita bina. Kalau hospital itu mungkin 30-40 juta mungkin kita. Tapi kalau 5 juta mungkin kita boleh buat klinik wakaf. Mungkin kita boleh buat sekolah-sekolah kecil wakaf untuk kita mengadakan apa ni, tuition-tuition percuma kepada mereka yang memerlukan. Dan the beauty of wakaf ini ialah untuk semua masyarakat. Kita di Sabah ini kadang-kadang saudara-saudara kita ada ibu bapa yang masih belum beragama Islam, contohnya beragama Kristian, masih lagi apa ni, ialah beragama-agama lain. Dan kita di Sabah ini majmuk, dan menggunakan wakaf ini kita boleh membantu semua aliran masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Jadi this is the beauty of wakaf. Memanglah pada mulanya kita melihat kecil wakaf ini, tapi insyaAllah kita berkeyakinan lillahi ta'ala, insyaAllah satu hari nanti dengan niat yang murni dan suci dan telus, pada masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, dana wakaf kita akan dapat sampai ke beratus juta. Dan manfaat alih yang dapat kita sumbangkan adalah merangkumi keluasan, mencakupi yang sangat luas di seluruh masyarakat majmuk kita di negeri Sabah ini, Azza.
1: Betul, itulah kesedaran yang masing-masing berlumba untuk berwakaf.
0: Alhamdulillah, syukur
1: rakyat negeri Sabah dengan perkembangan wakaf kita ni. Okey, Datuk, apakah pembangunan yang telah pun dilaksanakan di atas tanah wakaf yang ada?
0: Jadi alhamdulillah, banyak pembangunan-pembangunan yang telah terlaksana di tanah-tanah wakaf, terutama di atas tanah-tanah masjid kita. Seperti mana yang kita semua maklum bahawa di negeri Sabah ini merupakan bilangan masjid dan surau yang tertinggi dan terbanyak di Malaysia. Lebih kurang 2,000 lebih. Dan untuk makluman penonton Tawau FM yang kita sayangi, pendengar-pendengar sekalian, di atas tanah-tanah ini kita telah bangunkan bersama dengan wakaf pembangunan korporat, bersama dengan syarikat Setcovest, iaitu anak syarikat Setco Group kita. Jadi kita telah membangunkan lebih kurang 7 bazar di seluruh daerah di negeri Sabah. 7 bazar. Macam contohnya, semalam telah dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun sendiri, bazar Suq Al-Madinah. Suq ni bahasa Arabnya maksudnya bazar lah, pasar Suq Al-Madinah. Di sebelahan dengan masjid negeri Sabah. Di situ dia telah dapat kita bina sebanyak 56 pintu kedai. Jadi 56 pintu kedai ini dapatlah ditawarkan dan diusahakan 100% oleh usahawan-usahawan kecil kita yang berhasrat untuk menyara keluarga dan sosioekonomi setempat sangat baik dari segi peningkatan pendapatan isi rumah. Begitu juga pada 12 hari bulan, iaitu pada esok ya, di Jaza, di Tawau, di Masjid Al-Kausar, Suq Al-Mizan. Lebih kurang 42 pintu kedai yang akan kita rasmikan pada esok oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Dr. Arifin, Datuk Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan kita, yang juga merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Beliau yang akan merasmikan esok. Jadi besok juga pada pagi-pagi juga ada satu fun run untuk Wakaf 2.0. Jadi di situ juga ramai boleh participate. Jadi itulah, Azah, lebih kurang pembangunan-pembangunan yang ada di tanah-tanah kita. Begitu juga dengan menara-menara telekomunikasi, Azah. Kita juga ada menara-menara telekomunikasi di atas tanah masjid-masjid kita. Jadi sudah tentulah pendapatan-pendapatan daripada menara telekomunikasi, daripada bazar ini akan dapat kita rasai, yang akan dapat dinikmati oleh masjid, oleh Majlis Ugama Islam Sabah, serta mauquf alih atau penerima-penerima manfaat hasil daripada dana-dana wakaf tunai yang kita kumpulkan daripada pembangunan. Begitu juga ada sebilangan pewakaf pertanian kita yang telah mewakafkan beberapa ekar tanah kelapa sawit. Dia ada beberapa ekar tanah, contohnya contoh 20 ekar dan dia menyumbangkan 2 atau 4 ekar. Jadi itu adalah wakaf pertanian kita. Itu juga pernah disumbang, ada disumbangkan sekarang ada. Wakaf pertanian semalam ada kita berikan sebagai ikon wakaf pertanian. Watani kita wakaf pertanian pertanian kita dan wakaf hasil daripada 2 ekar atau 4 ekar hasil daripada kelapa sawitnya ini dia sumbangkan 100% kepada Majlis Ugama Islam Sabah untuk diwakafkan. Itu juga boleh, maksudnya Azhar, katakanlah Azhar, contoh kita ada 100 ekar tanah kelapa sawit getah. Kita katakan pendapatan daripada 20 ekar ini kami sumbangkan kepada wakaf. Juga boleh diuruskan. Dan pengurusan itu kita boleh mutawalikan. Kita boleh bagi kuasa mengurus kepada pemilik-pemilik harta wakaf itu. Dan harta wakaf itu tetap di bawah Majlis Ugama Islam Sabah. Tetapi pengurusannya dapat kita berikan kepada pengurus-pengurus yang pakar dalam hal ini. Begitu Azhar. Jadi inilah antara segmentasi-segmentasi yang ada di negeri Sabah. Sewaan penginapan juga boleh dibuat dan ada dilaksanakan. Maksudnya orang tu dia ada tanah Azhar, ada 10 rumah sewa. Dua daripada rumah sewa itu contohnya dia wakafan. Bagi dengan pewakafan hasilnya itu. Jadi begitulah cara-cara. Sebenarnya banyak cara-caranya. Bukan hanya tanah maudit, berbagai-bagai. Yang penting nawa itu kita. Untuk niat. Berwakaf niat kita itu.
1: Banyak sebenarnya pembangunan.
0: Banyak betul Azhar.
1: Yang dilaksanakan di atas tanah wakaf.
0: Ya, tujuannya adalah untuk mempermudahkan mereka-mereka yang ingin mengimarahkan ibadah perwakafan ini.
1: Ingin menyumbang.
0: Menyumbang, betul.
1: Baik Datuk. Dan mungkin bercakap mengenai perancangan Datuk. Perancangan pembangunan wakaf pada masa hadapan. Mungkin ada perancangan.
0: Betul. Jadi seperti mana yang kita saya maklumkan juga kepada penonton yang kita sayangi, bahawa pewakafan ini ada 4 segmentasi. Sudah tentulah hala tuju kita dan sedang kita berbicara juga dengan berbincang dengan beberapa pembangun-pembangun ini. Untuk membangunkan hospital dan hotel wakaf kita. Jadi pada hala tuju yang pewakafan seterusnya, insyaAllah pada masa 5 tahun, 4 tahun yang akan datang, insyaAllah Sabah ini dia akan memiliki hospital dan hotel wakaf itu. Dan sedang kita berbincang ke arah itu. Dan begitu juga dengan klinik-klinik wakaf. Begitu juga dengan sekolah-sekolah wakaf, kolej-kolej wakaf. Mudah-mudahan satu hari nanti akan terrealisasikan. Tetapi buat masa sekarang, apa yang sedang dalam tangan lah orang cakap, yang sedang kita bincangkan, ada di antara pembangun-pembangun wakaf ini yang ingin bekerjasama dengan Majlis Ugama Islam Sabah untuk mendirikan hotel dan hospital wakaf mereka bersama dengan Majlis Ugama Islam Sabah. Begitulah juga dengan kerjasama kita dengan Yayasan Wakaf Malaysia contohnya. Di dalam kita merangka strategi pewakafan di negeri Sabah. Juga ada perangkaan-perangkaan pembangunan-pembangunan yang ingin kita terjemahkan dalam bentuk aset-aset kita. Sebab aset-aset di bawah Majlis Ugama Islam Sabah ini banyak yang sedang kita teliti mengikut kesesuaian yang ada. Kadang-kadang apabila pewakafan itu dilaksanakan di satu tempat yang strategik, yang prime. Jadi sudah tentulah mengikut nilai dan harta tanah itu sebaiknya dan selayaknya lah kita juga membina sesuai dengan selayaknya dengan tanah yang telah diwakaf oleh pewakaf itu. Ada pewakafan kita yang tanah-tanahnya sangat strategik. Jadi sayang kalau kita membangunkan yang kurang dari segi monetize atau kurang dari segi utilization area yang merugikan pada masa-masa yang akan datang. Jadi bila kita memikirkan dari segi pembangunan ini, banyak kita memikirkan tentang hala tuju 10-20 tahun akan datang. Sebab itu kita memohon supaya pewakafan-pewakafan ini kalau boleh dibuatkan secara pewakafan tanah contohnya sebagai secara am. Jadi pada masa akan datang kita boleh melihat apa prioriti kita. Sebab kadang-kadang kita juga melihat ada di antara satu kawasan, satu kampung itu ada 4 pewakaf untuk masjid. Dikatakan saya ingin berwakaf untuk masjid. Tapi seperti mana yang kita tahu dan maklum bahawa di kawasan-kawasan satu kariah atau satu kawasan kampung hanya satu masjid atau surau yang boleh diperuntukkan. Jadi kalau 4-4 membina masjid, sudah tentulah akan ada pembangunan yang tertangguh. Begitu sayang. Jadi kalau itulah hasrat kita di Majlis Ugama Islam Sabah, kalau boleh, kalau dapat, boleh diwakafkan secara umum, secara am. Jadi kita akan melihat prioriti kita untuk kemaslahatan ummah pada masa-masa ini. Sebab kita kena tahu juga bahawa wakaf ini sehingga hari akhirat. Dia bukan 10-20 tahun, bukan. Dan hingga 100 ribu tahun yang akan datang. Mungkinlah kita tidak dapat memetik hasilnya, tetapi anak cucu kita insyaAllah pasti akan menerima ganjarannya. Tapi yang pasti, ganjaran pahala insyaAllah dengan keikhlasan yang ada pastilah akan diterima oleh pewakaf, sama ada masih hidup di dunia ataupun telah masih ataupun masih menunggu di alam barzah. Sudah tentu di akhirat nanti, sudah pasti.
1: Ya, Zah. Jadi itu berkaitan dengan perancangan pembangunan wakaf pada masa hadapan, ya Datuk. Dan mungkin kita mau tahu juga lah, ya Datuk, strategi MUIS untuk mempromosikan lagi ibadah wakaf ni kepada masyarakat, ya, supaya semakin celik untuk berwakaf ni.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Di negeri Sabah ni masyarakatnya memang kesedaran itu telah ada.
1: Betul.
0: Sebab dari statistik yang saya ceritakan tadi memang sangat tinggi dan sangat mengujakan, menginspirasikan kita dan memberikan semangat untuk perjuangan pewakafan ini ke hadapan. Jadi antara aktiviti-aktiviti seperti bulan wakaf DJ Azhar, di negeri Sabah ini, wakaf, bulan wakaf kita adalah bulan September. Kalau bulan zakat itu bulan Disember. Disember untuk bulan zakat. Tapi untuk bulan wakaf adalah bulan September. Jadi sebulan September ini, itulah tujuan kita berada dan pergi ke apa ni, jabatan-jabatan kerajaan negeri, kerajaan federal kita untuk memberikan pencerahan, memberikan penerangan, berkongsi apakah berkaitan dengan wakaf ini, apakah yang boleh kita laksana bersama, dari segi potongan gaji, dari segi sigahnya, dari segi borang-borang yang perlu kita isi, dan segala-galanya. Antara podcast-podcastnya juga kita telah laksana di daerah-daerah. Begitu juga semalam, lebih 100 anak-anak muda kita yang mengikuti e-sport, sukan sempena bulan wakaf di Wisma MUIS. Ramai kita pun kadang-kadang tidak begitu, alhamdulillah kita tidak menyangka ramai sambutannya. 100 lebih partisipan yang hadir untuk menyertai bersama e-sport. Bila kita temu bual, boleh menangkah? Mereka beritahu ni tidak perlulah menangkah kalah, yang penting penyertai. Kami menyumbang kepada pewakafan ini. Anak-anak muda kita, saya kalau melihat ni pun kita pun sebab kita macam kesedaran itu terharu. Sebab bagi mereka pewakafan itulah satu ibadah untuk masa hadapan generasi yang akan datang. Bukan setakat untuk masyarakat Islam, tapi masyarakat kita di negeri Sabah yang majmuk ini. Karena jadi mudah-mudahan dengan sumbangan yang kalau kita melihat dan kalau bilangan orang melihat apalah seringgit kan, tetapi kalau kita lihat DJ Azhar, sumbangan yang kita bagi seringgit itu akan berkembang sehingga hari akhirat. Sebab mauquf alai manfaat tu, hibah itu, sebahagian akan dimasukkan semula kepada prinsipal duit wakaf tunai kita. Katakan 100 kita sumbangkan, kalau 5% hibahnya, ada sebahagian akan masuk semula. Jadi maksudnya Azhar, kalau kita bagi seringgit, 10 tahun akan datang, dia bukan seringgit nilainya, dia bertambah. Jadi apabila orang bilang accumulation of wakaf wealth di negeri Sabah ini berkembang, tentulah cakupan, keluasan sumbangan wakaf ini kepada masyarakat majmuk di negeri Sabah akan lebih luas, akan lebih terperinci, akan lebih tersasar kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan. Dengan cara ini, kita sebagai sebuah masyarakat majmuk di negeri Sabah dapat saling bantu-membantu. Dan yang hebatnya, yang alhamdulillah, dana seringgit yang kita berikan ini akan bertahan sehingga hari akhirat. Tidak boleh dibelanjakan langsung sebab dia merupakan ain zakat di Majlis Ugama Islam Sabah sebagai pemegang tunggal amanah wakaf di negeri Sabah.
1: Jadi itu antara lah, ya, untuk MUIS bagaimana mempromosikan lagi ibadah wakaf ni kepada rakyat negeri Sabah. Jadi program esok diadakan,
0: ya, besok larian
1: ada, mungkin ada kata-kata akhir kan,
0: betul, harapan. Terima kasih DJ Azhar, bersama saya ni Ustaz Manan, kita punya Ketua Pendaftar Wakaf Negeri Sabah. Jadi alhamdulillah, besok pagi di kita pagi macam Jumaat di Masjid Al-Kausar.
1: Betul.
0: Kita adakan tazkirah pagi awal subuh.
1: Betul.
0: Dan selepas itu kita akan berlari bersama. Kalau di Kota Kinabalu tahun lepas 1,000 lebih penyertaan untuk larian wakafan ini sebab mereka ingin sambil berlari dan menyumbang kepada dana wakaf tunai ini. Dan kita memberikan harap masyarakat di negeri di daerah Tawau yang memang semangatnya hebat dari segi keagamaan ini memang tidak pernah mengecewakan. Kita berharap esok pagi ramai-ramai kita turun berlari bersama-sama. Dan kita besok insyaAllah akan dilepaskan oleh Yang Berhormat Datin Nizam kita di sini. Alhamdulillah. Yang Berhormat kita juga akan turut bersama untuk flag off semua penyertaan untuk sumbangan wakaf run untuk kita. Dan pada malamnya kita ada pendakwah kita Habib Ali Zainal Abi pada malam itu, seorang pendakwah terkenal yang kita datangkan ke Tawau khas untuk menyerikan lagi, mengimrahkan lagi di bulan wakaf ini. Dan pada pagi selepas kita berlari itu, kita laksanakan juga peresmian Suq Al-Mizan di Masjid Al-Kausar Tawau. Itu jadi besok aktivitinya.
1: Jadi ramai-ramai meriahkan kan?
0: Ramai-ramai kita turun meriahkan
1: di daerah Tawau.
0: Di daerah Tawau.
1: Masjid Al-Kausar ya, Ustaz? Datuk.
0: Terima kasih DJ Azhar.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi diucapkan kepada Datuk Ramlan bin Awang Ali yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah yang berkongsikan kepada kita berkaitan dengan wakaf Bah Jom Wakaf kecil sumbangan besar manfaat.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi mungkin ada pertemuan yang lain lagi ya,
0: Datuk. Baik, terima kasih DJ Azhar. Terima kasih Tawau FM yang sentiasa bersama dengan Majlis Ugama Islam Sabah.
1: Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Ha.
1: Ada apa kawanku ni?
2: Kawanmu?
1: Ini perempuan pula.
2: Kawanmu?
1: Haa.
2: Okey, kenapa?
1: Ini kawan saya perempuan. Haa. Baru-baru ni adalah macam orang tua dia macam bercerita bah. Macam lost contact je lah dengan perempuan tu sudah.
2: Anaknya lah.
1: Anaknya lah ada cerita.
2: Oh, jadi orang tuanya bercerita dengan kau kah? Atau yeah, anaknya bercerita dengan kau?
1: Bapak dia lah.
2: Okey.
1: Kan sembang-sembang petang kan tiba-tiba nampak pakcik tu. Macam sedih-sedih lah. Jadi bertanya lah kan kita ni.
2: Kenapa pakcik?
1: Begitu. Jadi anulah pakcik ni bercerita pasal anak dia. Jadi anulah cerita pakcik ni. Anak dia ni bilang lari dengan lelaki. Masih muda lagi lah. Baru lepas SPM.
2: Baru
1: lelaki tu bilang macam bekerja apa sudah. Jadi buat lari lah anaknya. Kahwin lari lah konok ceritanya.
2: Jadi
1: si mamaknya ni macam tak restu bah.
2: Hubungan
1: ya,
2: si anak ni dengan
1: anak ni.
2: Jadi macam mana tu ya?
1: Itulah.
2: Kan Mr. B?
1: Ya.
2: Macam mana ni? Anak pakcik ni kesian juga orang tua.
3: Betul. Dia ada dua hal dalam situasi ni kan?
2: Ya.
3: Dia hukum dan adab kita kepada orang tua. Kan? Dia dua perkara yang berbeza. Jadi kalau kita bincang tentang persoalan hukum kahwin lari ni. Kahwin lari ni istilahnya kahwin apa? Tambah kebenaran bah. Kahwin cowboy bah kan?
1: Cowboy.
3: Kahwin cowboy kan? Kebiasaannya sama ada dia kahwin di luar daripada dia punya daerah ataupun kebiasaan orang pergi tempat-tempat yang macam apa? Kalau di Semenanjung
2: Selatan
3: tu,
2: Thailand.
3: Selatan Thailand. Kalau di sini dia pergi seberangga.
2: Kan?
3: Contohlah kan? Jadi kalau hukum perkahwinan tu sebenarnya tetap sah kalau dia pakai wali hakim kan. Tapi kita sekarang bincang tentang bagaimana perkahwinan yang tidak mendapat restu. Itu bahkan isunya kan. Jadi sebenarnya restu dalam perkahwinan ini tidak pun diperlukan, bukanlah menjadi rukun nikah. Sebab rukun nikah adalah suami, isteri, saksi, dua orang saksi, wali dan ijab dan kabul. Kan maksudnya orang lelaki ini berhak untuk mengahwinkan dirinya sendiri, dia tidak perlu kepada wali. Perempuan perlu kepada wali. Tapi contoh wali tidak bersetuju kan, kalau seeloknya bincang dulu kan. Kenapa wali tidak bersetuju? Kalau wali tidak bersetuju atas sebab-sebab yang tidak langsung tidak masuk akal kita, maka sebagai wanita dia boleh rujuk kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan pilihkan apa wali hakim untuk berkahwin. Dia perkara ini semua sudah ada aturannya.
1: Ya betul.
3: Ya, jadi menunjukkan apa? Sebenarnya Islam mengesahkan perkahwinan tanpa restu ibu bapa sah. Tetapi sebenarnya kita kahwin ini bukanlah untuk membahagikan diri kita sendiri.
2: Betul.
3: Kan kita kahwin ini untuk keberkatan bah.
2: Betul.
3: Untuk restu. Dan bilang orang sebab kita menjadi sekarang pun mungkin sebab doa ayah dan ibu kita.
1: Betul.
3: Jadi dalam masa yang sama, dalam kita mencari sesuatu yang halal kan, jangan membelakangkan ayah dan ibu yang selama ini membesarkan kita.
1: Betul.
3: Bincang elok-elok kan. Kalau rasa tidak ada jalan keluar, pergi mahkamah syariah, bincang elok-elok. InsyaAllah semua akan
2: jumpa
3: jalan, jumpa penyelesaian jalan itu, penyelesaiannya InsyaAllah. Mana? Jangan cuba-cuba mana.
1: Sedih pula kan.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: Selamat pagi.
1: Rancangan Ayo ke Dapur Siapa hari ini?
2: Ya, sudah hari kelima.
0: Lima resepi.
2: Kan jadi satu hari satu resepi.
0: Satu
2: resepi,
0: ya betul.
2: Jadi mungkin ada yang sebelum tidak tahu, jadi kita tambah lagi resepi mana.
0: Kali ini saya ingin berkongsikan resepi kuih lah pula.
2: Kuih.
0: Sebelum kita mau rasa kuih. Sebelumnya lauk. Ini kali kuih pula ya.
2: Terakhir ni berkongsikan kuih. Bisnes juga kan sebenarnya.
0: Bisnes tu bukanlah maksudnya sepenuhnya.
2: Suka-suka
0: sahaja. Ada tempat kita buat. Ada untuk makan-makan sendirilah. Untuk bawa pejabat.
2: Dia memang pandai lah ya, hasilkan kuih mui ini.
0: Sebenarnya yang pandai itu istri saya.
2: Suaminya bawa sahaja.
1: Tapi suaminya belajar juga.
0: Tahu juga lah. Bila dia ni kan, kadang-kadang
2: membantu juga.
0: Saya membantu maksudnya membeli bahan-bahan.
2: Ya, kan?
0: Jadi saya tahulah apa bahan-bahan yang diperlukan.
2: Jadi begitu. Pandai juga lah sebenarnya ya. Kalau kita seorang
0: boleh lah.
2: Mesti jadi.
0: Insyaallah ya. Jadi.
2: Okey, jadi hari ini kita mau makan kuih.
0: Kuih talam keladi.
2: Okey, Wan. Nanti kita rasa ya, Wan.
0: Bahan-bahannya sebelum tu sediakan loyang bersaiz 10x10x3 lah. Yang sesuai lah tu kan. Bahan lapisan dia ada bahan A dan bahan B. Bahan lapisan bawah iaitu bahan A, 220 gram tepung beras, 400 gram tepung ubi, 1.5 sudu kecil garam, 5 sudu besar gula pasir, 300 ml santan pekat, dan 700 ml air.
2: Okey, itu untuk A.
0: Bahan A.
1: Bahan lapisan bawah ya.
0: Manakala bahan B, 250 gram keladi. Sebaiknya gunakan keladi Cina lah. Memang ada beza.
1: Tidak sama sebenarnya.
2: Keladi Cina dia warna apa? Warna putih.
0: Dia macam kelabu-kelabu, purple kelabu lah. Dia punya rasa memang sedap lah.
2: Sedap
0: banding dengan keladi yang biasa tu.
2: Dia tidak gatal.
0: Okey. 250 gram ataupun 300 gram lah. Buang kulitnya, basuh dengan air garam supaya tidak hitam. Potong kiup dan kukus selama 5 ke 8 minit. Selepas kukus lah baru timbang. Jangan ditimbang dulu baru dikukus.
2: Memang kalau kita buat kuih talam ni memang kena timbang-timbang lah kan.
1: Kalau kita timbang sebelum kukus tu dia memang ambil berat asal lah.
0: Iya betul.
1: Kalau kita kukus dia sudah bercampur air.
0: Okey.
2: Kan anda sudah pakar.
0: Ini bukan mencampak-campak ya.
2: Ini ada sukatannya.
0: Lepas tu cara-caranya membuatnya, bancuh semua bahan teh hingga rata dan sebati. Tapis ke dalam periuk
2: dan
0: masak sehingga naik wap dan masukkan bahan B. Kacau sebentar dan tuang ke dalam loyang tadi yang telah disapu sedikit minyak. Kemudian kukus selama 25 minit. Bahan-bahan atas tadi bahan-bahan di lapisan bawah. Ini bahan-bahan lapisan atas, 150 hingga 180 gram tepung gandum. 250 gram gula halus, 3 hingga 5 biji telur. Selepas itu 250 ml santan, 500 ml air, dan sedikit pewarna purple. Supaya nampak cantik lagi lah kan.
2: Ini ada dua warna kan kalau dalam keladi ini. Dia ada purple dan juga warna putih.
0: Iya betul. Cara-caranya, bancuh semua bahan-bahan di atas dan tapis ke dalam periuk. Masak sehingga naik uap. Kemudian tuang ke atas lapisan bawah tadi. Kukus lagi selama 30 minit. Lap penutup pengukus 5 minit sekali.
2: Supaya dia tidak
0: berlubang. Tidak berlubang-lubang.
2: Sebab takut uap itu akan jatuh air itu kan?
0: Betul.
2: Di permukaan kuih itu.
0: Selepas itu biarkan betul-betul sejuk sebelum dipotong. Kalau boleh, masa memotong tu jangan gunakan pisau biasa. Gunakan pisau plastik. Dia tak melekit kan?
2: Pisau besi itu dia melekat kan?
0: Iya. Info lah kan. Untuk mengeringkan air di permukaan, biasanya saya terus mengukus beberapa menit terakhir dengan tidak menutup pengukus.
1: Biar terbuka.
0: Begitu.
2: Jadi hasilnya yang cantik.
0: Cantik.
2: Ataupun ada lagi satu cara untuk tidak mengelakkan kuih kita ni jadi berlubang-lubang akibat daripada wap
0: yang jatuh tadi.
2: Kita balut penutup kita tu.
0: Ya betul. Itu pun salah satu cara mengelakkan. Tapi lepas tu pastikan dia akan kita sentiasa periksa lah.
2: Ya, kita buka juga serta nanti dia berkumpul.
0: Berkumpul lah di situ. Betul.
2: Okey, jadi selesai.
0: Selesai sudah 5 resepi yang saya kongsikan.
1: Okeylah, dapat ilmu pula hari ini sebenarnya bagaimana untuk mengukus dengan betul kuih talam
0: untuk yang memasaknya.
2: Jadi maka selesailah sudah.
1: Selesai sudah resepi bersama Dilmansyah.
0: Terima kasih. Jadi okey, selamat mencuba.
2: Iya betul, selamat mencuba untuk rakan-rakan pendengar kita.
1: Iya.
2: Yang sesuatu yang baru jugalah kan kuih talam keladi ni.
1: Banyak sebenarnya saya belajar dari Dilmansyah ni teknik-teknik begitu kan.
2: Jadi banyak sebenarnya lagi
1: kita kena korek lagi sebenarnya.
2: PM
0: tepi lah lepas ni.
2: Dia sepatutnya bukan 5 Wan, dia sepatutnya 30 hari.
1: Sebulan
2: untuk menuntut ilmu ya.
0: Ya betul.
2: Okay, terima kasih Dilmansyah.
0: Terima kasih juga. Selamat bertugas DJ berdua. Dan untuk pendengar, selamat mencuba.
2: Ya betul. Sampai kita jumpa lagi juga Wan.
1: Untuk minggu depan dengan seorang lagi individu untuk Ayo Kedah Porsia. Ayo tetamu untuk Ayo Kedah Porsia apa hari ini untuk minggu depan.
2: InsyaAllah kita akan jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Bye.
3: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Dengarkan Tawo FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawo FM, pilihan Anda.

0: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: force kak.
1: Maga kau cok.
2: Siapa ini radio na atau FM ni? Maga lo deng kali ngai.
1: Iya kak.
2: Ya cedole doleng. Nah megato na fadaki.
1: Oh
2: ye ye. Untuk ni si ratu titik set di mega hes pale.
1: Kau disempurna siaga.
2: Kau disempurna, dikuna, diladato, fahada tu. Asara pulona asara titik 6 MHz. Nah, engkau tu di felda sahabat ladato. Asara pulona asara titik 7 MHz.
1: Meleto ga engkelinga eh. Awi, dede.
2: Oh, padai di padai lo pale.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang.

Ya, Shock Layan Tu FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga selamat salam hari Jumaat kepada semua pendengar-pendengar setia Tu FM, stesen pilihan anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tu FM seawal pagi ini. Kalau tadi untuk segmen yang pertama, rentak pagi anda bersama-sama dengan Azza, dan untuk Shock Layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya bagi Shock Layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat, bersamaan dengan 11 September 2026, bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan di Jumaat yang terakhir di bulan Rabiul Awal ini. Semoga dipanjangkan umur kita dengan segala kebaikan, dan juga semoga dimurahkan rezeki kita dengan segala keberkatan. Bersyukur untuk sesuatu yang telah pun kita miliki, dan bersabar untuk sesuatu yang masih diingini, ya. Jadi semoga segala kebaikan yang telah pun kita lakukan untuk hari ini dan juga hari-hari sebelumnya, insyaAllah akan dibalas dengan lebih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa khabar semuanya? Diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Yang bekerja, sangat bekerja untuk anda. Mungkin ada rakan-rakan yang sudah pun keluar untuk ambil anak, kan? Ataupun tunggu sekejap lagi Wafa, tak lama lagi bagi ambil anak. Balik sekolah kah, kan? Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sahaja destinasi anda juga. Untuk pagi ini, semoga dipermudahkan semuanya. Dan juga mungkin ada rakan-rakan yang sedang berniaga sambil-sambil dengar Tau FM ketika ini. Terima kasih kerana milih Tau FM sebagai peneman anda. Okey, kali ini cuma Ofa nak ingatkanlah, dalam keadaan yang cuaca panas, yang kering, serta pengaruh El Nino ini, kita perlu lebih berhati-hati dengan keadaan jerbulah. Jika nak lakukan aktiviti di luar, jangan lupa untuk semak bacaan IPU terlebih dahulu. Okey, kalau udara tu kurang baik, kurangkanlah aktiviti di luar, minum air yang secukupnya, dan jaga kesihatan diri serta keluarga. Dan paling penting, elakkan pembakaran terbuka, ya. Jadi setakat pukul 11 pagi tadi, bacaan untuk indeks pencemaran udara kita adalah di tahap sederhana, iaitu pada 78. Jadi jaga diri, jaga keluarga, dan terus bersama dengan Tau FM. InsyaAllah kami akan salurkan info-info semasa kepada anda, di samping berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga terpilih akan disajikan kepada anda. Okay? Baik, untuk jam yang pertama, seperti biasa, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan juga kita ada Formula Kak Gorgeous, dan juga si Bulat yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan, kesihatan, menggunakan bahan-bahan semula jadi. Dan juga Wafa akan kongsikan kepada anda info waktu solat untuk edisi hari ini bagi zon 3 dan juga zon 4 di jam yang pertama menerusi Shock Layan ini. Kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Andy Bernardi. Ini ya, dia ding-geding, terus bersama kami di Shock Layan.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
2: Hei, ya. Kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
3: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
2: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
3: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
2: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
4: music. Ya, seperti biasa anda boleh kongsikan bersama-sama dengan Wafa. Anda boleh menghantarkan salam-salam ucapan anda. Berinteraksi bersama-sama dengan saya Wafa, dedikasikan untuk rakan-rakan anda, ahli keluarga ataupun yang jauh di mata, dekat di hati. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Station, pilihan anda. Cia, apa yang Wafa akan buat naik sebentar saja lagi. Anda boleh tinggalkan komen-komen anda di situ. Okay, baik, sebentar lagi kita akan dengarkan Formula Sibula dan juga Kak Gorgeous yang akan berkongsi tentang manfaat buah nangka. Nantikan sebentar saja lagi, dan juga perkongsian info waktu solat Wafa akan kongsikan kepada anda bagi zon 3 dan juga zon 4. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Afiq Syazwan dengan lagu beliau, iaitu Query Dami Amor, dan juga lagu terbaru daripada beliau iaitu Kepuk Kepuk. Terus bersama kami di Shock Lion. Masa untuk sesuatu yang lebih ber-

Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Tawau FM, pilihan anda. Terus dengarkan kami di mana juga anda berada.
2: Formula, bukan
3: separam formula.
2: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Kak Gorgeous.
2: Ya, aduh, datang lagi dia, bang.
4: Sebab
2: apa dia mau?
4: Sebab aku tercium-cium baunya dari jauh.
2: Kau rasa baunya bau-bau apa?
4: Buah nangka.
2: Yes, Kak Gorgeous tahu Bulat suka nangka kan? Sebab manis kan?
4: Walaupun baunya tu tak berapa kan, tapi berbanding dengan cempedak. Tapi baunya tu memang menusuk kalbu lah ceritanya. Aku tahu apa nama saintifiknya.
2: Apalah kau
4: nak? Artocarpus heteropilus.
2: Wih, macam nama haiwan pula. Dia punya nama saintifiknya.
4: Espanyol.
2: Sebenarnya bahan kimia semula jadi dalam nangka ni bulat. Dia boleh bantu mencegah terbentuknya luka ataupun bisul di dalam perut.
4: Ui, dalam perut pun boleh ada bisul.
2: Jadi ku pikir.
4: Seramnya.
2: Seram kan?
4: Jadi apa pula kelebihan ni? Kalau nangka tu memang ada vitamin-vitaminnya kan?
2: Iya.
4: Jadi Kak Gorgeous mau kongsi apa pun ni hari?
2: Ini kali kita mau kongsi biji nangka. Kau tahu kenapa biji nangka bulat yang kita mau gunakan sebagai petua?
4: Kenapa?
2: Petua untuk hilangkan kedutan ringan di wajah. Bukan dengan hanya kita makan nangka, kulit kita boleh cantik, tapi bijinya tu boleh hilangkan kedutan ringan di wajah tu.
4: Wow. Jadi aku mau kasih hilang kedutan ringan di wajah. Macam mana Kak Gorgeous?
2: Caranya, jadi kita boleh rendam biji nangka dalam susu sejuk seketika. Sekejap-sejap pun boleh. Lepas tu kita kisar campuran tersebut. Lepas tu kita sapulah pada kedutan di wajah tu. Boleh amalkan setiap hari. Dia macam buat mask lah bulat. Masker. Gitu.
4: Paham. Baru aku paham. Jadi dia punya khasiat dalam tu bercampur semua. Lepas tu kena muka lagi, terus meresap di wajah, terus muka aku kan begitu kan.
2: Jadi kuranglah kedutan apa ni, wrinkle-wrinkle di muka bulat tu.
4: Okey lah.
2: Tak payah sudah pergi.
4: Jadi aku rasa, Kak Gorgeous mesti simpan dia pergi nangka ni kan.
2: Ada.
4: Mana?
2: Tempat rahsia. Tak boleh tahu.
4: Wailah.
2: Biar Kak Gorgeous sendiri sejak yang tak ada wrinkle di muka. Ambil yang sudah dimakan ni.
5: Nak cantik, nak sihat,
3: dengarkan
5: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.

0: Excuse me?
1: Apalah kau ini? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz.
3: Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM.
0: Tawau FM, ambil peduli.
3: Ambil peduli. Ambil peduli.
4: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 11 September 2026, bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Selebukan, Kunat, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan Tawau Timur. Maksud yang untuk solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.05 tengah hari, fardu asar 3.06 petang, fardu maghrib 6.09 petang, fardu isyak 7.18 malam dan subuh pada pagi esoknya 4.50 pagi. Seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu zuhur adalah pada pukul 12.08 tengah hari, fardu asar 3.08 petang, fardu maghrib 6.12 petang, fardu isyak 7.21 malam dan subuh pada pagi esoknya 4.53 pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
2: Bersyukur.
3: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
4: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah,
5: wahai jiwa. Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

0: pilihan anda.
1: Ya, anda sedang mendengarkan Top FM Stesen Pilihan Anda. Waktu sekarang sudah pun 11.54 minit pagi. Dan terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah akan bacakan ucapan-ucapan anda di jam yang seterusnya. Dan terima kasih juga buat anda yang masih bersama-sama dengan kami, ditemani oleh saya Wafa untuk Syok Layan pagi ini. Dan seperti biasa juga, mungkin ada rakan-rakan kaum Adam kita yang sedang dalam perjalanan kan ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi pandu berhati-hati, semoga semua selamat sampai. Dan seperti biasa, 12:30 hari setiap hari Jumaat kita akan ikuti utama 12:30 hari, dan pastinya 12:25 minit tengah hari kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kausar Tawau bersama rakan penyampai kita di sana. Teruskan setia bersama dengan kami di Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Kita akan kembali di jam yang seterusnya menerusi Syok Layan bersama-sama dengan saya Wafa. Ini lagu bersama-sama dengan Najwa Latif, Adamu. Tawau FM Pilihan Anda.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Suruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSKU, turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Gang, untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu Sabah. Ini termasuk Larkin Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Dato' Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan. Di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Al-Bab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers diberangkap operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Perangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda. Tawau.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan La Ahmad dengan lagu Kudus Palestin. Terus lain FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 12:23 tengah hari pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Jumaat Bengkulu di segala hari untuk anda semua. Terus layan Tawau FM pilihan anda. Untuk jam yang kedua ini, lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda. Dan apapun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita Kayum. Dia akan membawakan kepada kita siaran langsung selepas pada Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau sebentar saja lagi. Kita bacakan juga ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Azman Arif. Assalamualaikum, katanya selamat tengah hari, tengah mengedar lagu DJ ke Apa Khabar. Keluarga sihat, kawan semua, kakak-kakak, abang, adikku, mama, katanya terus sihat, FM mantap. Terima kasih rakan kita Azman. Ada juga assalamualaikum, hai DJ Yunus. Oh, DJ Yunus ya, DLD katanya Batu Tiga. Salam buat kawan-kawan sekerja yang PKK tu, SMD, hati-hati memandu, pandu cermat, sampai selamat. Buat DJ sihat-sihat selalu. Terima kasih rakan kita, nanti Wafa akan tunaikan. Okay, Sam Kromox. Okay, nanti Wafa akan bacakan. Baik, waktu sekarang sudah pun 12:25 tengah hari. Kita terus sahaja bersama dengan rakan pengulas kita Kayum untuk membawakan kepada kita siaran langsung surat pada Jumaat untuk hari ini. Silakan Kayum.
1: Baik, terima kasih rakan segala Wafa di Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sayyidul Ayyam, salam Malaysia Badani buat seluruh pendengar FM. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat serta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah, saudara, bersua lagi kita di ruang udara Tua FM terusi siaran secara langsung solat fardu Jumat yang kami bawakan terus kepada anda dari Masjid Al-Kawthar Tawau untuk edisi hari ini Jumaat 11 September 2026 Masihi, bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apapun saudara, sebagai pemakluman kepada sahabat-sahabat pendengar semua, khatib dan juga imam yang bertugas untuk hari ini adalah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid. Manakala Bilal yang bertugas pula adalah Encik Ahmad bin Abidin. Dan tajuk khutbah yang akan disampaikan pada minggu ini adalah Hari Malaysia, Nikmat Keamanan, Amanah Bersama. Saudara, apapun sebelum itu, sebagai panduan kita bersama, ingin dikongsikan untuk pemakluman anda, muslimin dan juga muslimat, jangan lupa untuk bersama-sama bersi ceramah khas sempena bulan wakaf dan sambutan Maulidur Rasul peringkat pembenaran Tawau 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. InsyaAllah akan bersama-sama Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid pada 11 September hingga 13 September 2026 dan pada hari Sabtu 12 September 2026 bermula 8 malam hingga 9 malam pula akan diadakan ceramah khas Malam Cerita Rasul berdekatan dengan kawasan parkir Masjid Al-Kawthar Tawau. Dan pada Ahadnya pula 13 September 2026 pada jam sekitar 9 pagi program ceramah khas ceramah utama sempena sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk Rasulullah Penyatu Ummah Pembina Peradaban Menolak Perkauman dan Asabiah yang bertempat di Dewan Masyarakat Tawau. Jadi itu sedikit pemakluman sebagai panduan kita bersama buat seluruh pendengar-pendengar Tawau FM. Dan insyaAllah ketika ini pengunjung-pengunjung terutama sekali muslimin sedang mendengarkan tazkirah khas bersama-sama dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang akan turut bersama-sama menunaikan solat fardu Jumaat pada minggu ini. Baik, apapun adakan anda semua terus setia mendengarkan Tawau FM atau sedang mendengarkan siaran secara langsung solat fardu Jumaat yang kami bawakan kepada anda pada hari ini. Ada menyentuh mengenai dengan tajuk khutbah yang telah pun disampaikan tadi, insyaAllah mudah-mudahan akan ada sedikit kupasan mengenai dengan sambutan Hari Malaysia yang kita bawakan kepada anda dari Masjid Al-Kawthar Tawau, iaitu Hari Malaysia Nikmat Keamanan Amanah Bersama. Baik, saudara, apapun sebentar saja lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan pertama solat fardu Jumaat.

Segera dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sudah saya azan pertama solat fardu Jumaat sebentar tadi dada. Sebentar kita perhatikan azan kedua. Seperti biasa, suka dimaklumkan kepada seluruh pendengar FM yang sedang mendengarkan secara langsung, ketika ini akan mendapat merupakan perhatian terhadap isi khutbah yang bakal disampaikan oleh khatib nanti. Mudah-mudahan pesanan nasihat maupun pengajaran daripada khutbah tersebut dapat kita manfaatkan sepenuhnya, insyaAllah. Ada apapun, seperti biasa, tajuk ataupun topik khutbah kita pada minggu ini adalah Hari Malaysia, Nikmat Keamanan Amanah Bersama. Tapi sebelum itu, sekali lagi kita nak war-warkan kepada seluruh pada pendengar FM sedang mendengarkan siaran-siaran langsung ketika ini, jangan lupa ceramah khas sempena bulan wakaf dan sambutan Maulidur Rasul berikat pembenaran Tawaf 1448 Hijrah 2026 Masihi bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, 11 September hingga 13 September, Sabtu 12 September 2026, 8 malam hingga 9 malam, akan turut diadakan ceramah khas Malam Cinta Rasul bertempat di kawasan parkir Basri Al-Kawasar Tawau. Dan pada hari Ahad pula, 13 September 2026, jam 9 pagi, program ceramah khas, ceramah utama sempena sambutan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertajuk Rasulullah Penyata Ummah Membina Peradaban Menolak Perkauman dan Asabiah, juga diadakan di Dewan Masyarakat Tawau. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat yang sedang mendengarkan secara langsung ketika ini tazkir khas sebelum solat Jumaat, dan bersama-sama lagi bersama dengan penceramah As-Said Syekh Abdul Syabur Al-Qayyali Ar-Rifai Al-Husaini yang akan diadakan pada 18 September nanti, hari Jumaat, 11.30 hingga 12.25 minit tengah hari, bertempat di Masjid Al-Kawasar Tawau. Ya. Jadi Muslimin dan juga Muslimat, jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama hadir dalam majlis Taman-Taman Syurga ini. Dan menikmati keamanan amanah bersama sempena dengan sambutan Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 September ini, merupakan salah satu daripada nikmat yang tidak dapat kita gambarkan, di mana tarikh ini mengingatkan kita kepada satu detik penting dalam sejarah negara, itu pembentukan Malaysia pada tahun 1963 yang menghimpunkan persekutuan tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak. Namun Hari Malaysia ini sebenarnya, saudara, bukan saja satu catatan sejarah, tapi ruang untuk kita sebenarnya bermuhasabah tentang nikmat kehidupan yang kita kecapi. Dan insyaAllah akan dikupas dengan lebih lanjut lagi oleh khatib yang bertugas pada hari ini, bagaimana apa yang perlu kita lakukan untuk memelihara nikmat yang telah diwarisi oleh kita selama ini. Dan keamanan ini merupakan antara nikmat ya, saudara, yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu Taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam melalui surah Ibrahim ayat 35 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Makkah, negeri yang aman. Baikpun apa, saudara, insyaAllah kita terus saja mendengarkan azan kedua solat fardu Jumaat dan seterusnya bersama-sama menerusi khutbah

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله

Muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan agar supaya sentiasa kita meningkatkan kualiti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Melakukan segala apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan segala permasalahannya ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki daripada sumber yang ia tidak mengetahui. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan dihapuskan segala dosanya dan akan diberi pahala yang besar. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, tajuk khutbah pada hari ini, Hari Malaysia Nikmat Keamanan Amanah Bersama. Tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September. Tarikh ini mengingatkan kita kepada satu detik penting dalam sejarah negara, yaitu pembentukan Malaysia pada tahun 1963 yang menghimpunkan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah dan juga Sarawak. Namun Hari Malaysia ini bukanlah hanya diperingati setiap tahun sebagai hari kebesaran bagi negara kita, akan tetapi ia adalah memiliki tanggung jawab dan amanah kepada generasi saat ini untuk menghargai perjuangan generasi yang terdahulu. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, negara amat memerlukan kepada keamanan demi menjaga kestabilan hidup bermasyarakat, agar supaya dapat terpelihara hubungan antara mereka, mestilah negara itu terbentuk dengan aman dan juga tenteram. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kota Mekah yang dibangun olehnya dan keluarganya. Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Wahai Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah kepada penduduk negeri ini as-samarat, buah-buahan, yakni rezeki. Doa Nabi Ibrahim direkod oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku daripada menyembah berhala-berhala. Pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk kota Mekah sebagai negara pertama yang dibentuk oleh beliau, pertama yang diminta adalah aman. Karena menjadi dasar kestabilan wilayah adalah bila wilayah itu aman. Kita boleh melihat bagaimana apa yang berlaku kepada beberapa negara yang lain, yang berlaku kekacauan, yang berlaku peperangan dan hilangnya aman di negara tersebut. Semua rakyat menderita, semua rakyat menghadapi kesukaran dalam hidup, tidak merasa aman pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada rumahnya dan juga kepada keluarganya serta kepada seluruh masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Disebabkan oleh karena kehilangan aman,

0: Sebab itu hendaklah kita bersama-sama bertafakur akan nikmat aman yang diberikan oleh Allah ke negara, kepada negara kita yang menjadi amanah kepada kita untuk menjaga nikmat tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wajada quwwata yaumihi faqad hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha." Barang siapa yang hidup aman di rumahnya, di negerinya, dan barang siapa yang sehat tubuh badannya, dan barang siapa yang boleh makan pada hari itu, maka ia telah diberi nikmat dunia dan seisinya. Demikian sabda Rasulullah. Tiga hal disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini sebagai anugerah terbesar diberi oleh Allah, yang anugerah ini menuntut kepada kita tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Yang pertama adalah aman, yang kedua adalah sehat, yang ketiga adalah rezeki. Untuk menjaga nikmat aman yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaga nikmat ini dengan kita bersyukur kepada Allah, karena syukur menjadi pengikat kepada nikmat yang ada dan menjadi umpan kepada nikmat yang belum ada. Asyukru qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Syukur itu tali yang mengikat nikmat yang ada dan umpan untuk mendapatkan nikmat yang belum ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi la syadid." Ketika Tuhanmu memberi ketahukan dan mengisytiharkan, kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat. Kalau kamu kufur, maka ketahuilah bahwasanya adab Allah adalah pedih. Ayat ini memberikan penerangan dan penjelasan kepada kita bahwa nikmat yang disyukuri akan ditambah oleh Allah. Bermakna yang ada dijaga, yang belum ada dijanjikan untuk diberi. Syukur mempunyai dua faedah besar. Nikmat yang ada akan kekal dan nikmat yang belum ada akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, menjadi tanggung jawab kita mensyukuri nikmat aman yang diberi oleh Allah ke negara kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat aman? Yang pertama, menjaga nikmat aman adalah dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang diterjemahkan melalui perbuatan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada satu wilayah dan satu negeri atau negara untuk ditambahkan oleh Allah keberkatannya, keberkatan pada aman, keberkatan pada rezeki, keberkatan pada ketentraman, dengan dua perbuatan penting untuk kita dapat menjaga nikmat aman yang diberi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika penduduk negeri, jika penduduk wilayah, jika penduduk di sebuah negara beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakat, kami akan buka untuk mereka pintu-pintu keberkatan yang turun daripada langit dan juga daripada bumi. Berkat daripada langit adalah berupa perlindungan dari Allah. Berkat daripada langit, rahmat dari Allah, berkat daripada langit, penjagaan, kejayaan dan kemenangan yang akan diberi oleh Allah, berkat daripada bumi, apa yang ada dalam bumi akan memberi manfaat kepada penduduk negeri tersebut, baik itu air, baik itu tanaman dan tumbuh-tumbuhan, atau buah-buahan, atau apa saja yang ada di atas muka bumi ini akan membawa berkat kepada penduduk negeri dan wilayah bila penduduk negeri itu beriman dan juga bertakwa kepada Allah. Syarat untuk mendapatkan keberkatan daripada langit dan bumi yang dijanjikan oleh Allah untuk diberi kepada penduduk negeri adalah iman dan juga takwa. Beriman dengan lisannya, beriman dengan hatinya, beriman dengan tubuh badannya, sehingga tidak bermaksiat dengan matanya, tidak bermaksiat dengan tangannya, tidak bermaksiat dengan kemaluannya, tidak bermaksiat dengan kaki dan juga mulut serta perutnya, maka perbuatan iman seperti ini akan menjadi sebab datangnya berkat dari Allah daripada langit dan juga daripada bumi, sehingga tidak ada sesiapa yang boleh menghilangkan keberkatan tersebut, sebab wilayah itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bila penduduk negeri atau wilayah atau negara lebih memilih untuk kufur nikmat, lebih untuk memilih tidak beriman dan tidak bertakwa, kemaksiatan merajalela, kemungkaran diperjuangkan, ketaatan dihalang atau tidak banyak, maka khawatir musibah akan berlaku kepada negeri tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, menceritakan akan satu negeri yang dahulunya aman, yang dahulunya tentram, yang dahulunya subur ekonominya. Akan tetapi ketika penduduk negeri itu kufur pada nikmat aman dan nikmat subur ekonomi, Allah subhanahu wa ta'ala lingkupkan negeri tersebut disebabkan oleh kerana penduduknya tidak mahu menjaga amanah, aman dan rezeki yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberi perumpamaan akan satu negeri dan satu wilayah yang dahulunya aminatan aman, mutmainnatan tentram, ya'tiha rizquha ragadan rezekinya subur, tanahnya menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan yang menjadi hasil bumi bagi penduduk negeri. Namun fakafarat bi'an umillah, penduduk negeri itu kufur dengan nikmat yang diberi. Diberi nikmat aman, tidak berbuat taat. Diberi nikmat aman, banyak melakukan maksiat. Diberi nikmat rezeki, digunakan untuk hal yang mungkar dan dosa. Fakafarat bi'an umillah, kufur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa aman dan rezeki. Fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, Allah pakaikan kepada mereka pakaian lapar dan juga takut. Oleh kerana kufur dengan nikmat rezeki, Allah hukum mereka dengan lapar. Karena kufur dengan nikmat aman, Allah hukum mereka dengan perasaan takut. Bima kanu yasna'un, karena perbuatan mereka sendiri. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara cara menjaga keamanan dan nikmat yang diberi oleh Allah, merawat perbedaan, tidak menjadikan perselisihan sebagai sumber permusuhan, berbeda namun saling menghormati, berbeda namun saling menghargai. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan cara berpikir yang berbeda-beda, namun tidak dijadikan perbedaan untuk menjadi wasilah permusuhan dan peperangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kamu jangan berselisih, yakni bergaduh, maka akan diangkat pertolongan, maka kamu akan gagal dalam melaksanakan tugas, dan akan diangkat pertolongan Allah daripada kamu. Jika pertolongan dari Allah diangkat, kemana kita akan mencari pertolongan? Demikian firman Allah menjelaskan tentang bagaimana menyikapi perbedaan untuk tidak menjadikan ia sebagai wasilah permusuhan, saling menjatuhkan, saling mengaibkan, justru berlapang dada ketika berbeda. Mengambil contoh daripada perbedaan yang terjadi antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa ardahu aw arda an sahabat Rasulullah ajma'in, ketika mereka berbeda pendapat berkenaan dengan masalah menghimpunkan Al-Quran, Sayyidina Umar menolak ide yang dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menghimpunkan Al-Quranul Karim dengan alasan karena tidak dibuat oleh Rasulullah. Namun Sayyidina Abu Bakar mengatakan, akan tetapi hal ini baik. Maka pada akhirnya Sayyidina Umar yang mencadangkan agar supaya Al-Quran dihimpunkan, yang awalnya ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Namun Sayyidina Umar mengatakan ini adalah hal yang baik, yang pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengalah dan mengambil pendapat Sayyidina Umar, walaupun yang menjadi khalifah pada ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada kejadian yang kedua, di saat berbeda antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar tentang golongan orang yang menentang khalifah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan perangi orang yang memisahkan antara zakat dengan salat. Kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, kita sudah banyak menghadapi kemusykilan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Umar, adakah kita dahulu nak tunjuk berani, kemudian setelah Islam kita akan takut dalam menegakkan agama? Demi Allah, kalau tidak ada alat untuk berperang kecuali batu dan kayu, aku akan perangi mereka dengan batu dan kayu. Berbeda tapi saling menghormati, saling menghargai, yang akhirnya satu dengan yang lain akur kepada keputusan yang disepakati bersama. Merawat perbedaan adalah sangat penting, karena perbedaan dan permusuhan akan menyebabkan bencana kepada satu wilayah dan satu negeri bila tidak dijaga perbezaan itu dengan saling menghormati. Al-Imam Syafi'i mengatakan kepada orang yang berselisih dalam satu masalah hukum hakam, yang orang itu tak suka dengan Imam Syafi'i atas masalah yang berbeda dengannya, kata beliau mengatakan, wahai fulan, aku berbeda dengan engkau dengan satu masalah, tapi aku sepakat dengan engkau dalam 50 masalah. Kenapa yang satu menjadi sebab permusuhan kamu dengan aku? Muslim yang dirahmati oleh Allah, menjaga keamanan, nikmat yang diberikan oleh Allah di negara ini adalah dengan menghargai nikmat yang diberi dengan bersyukur, dan juga merawat perbedaan untuk tidak berubah menjadi perselisihan dan permusuhan serta saling menjatuhkan. Demikian yang kita ambil beberapa pengajaran penting daripada memperingati hari Malaysia yang akan datang pada 16 September nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat di negara kita dengan tambahan nikmat berupa keberkatan daripada langit dan bumi, dengan dibimbing penduduk negeri ini atau negara ini dengan iman dan juga bertakwa kepada Allah. Segala apa yang diperintah ditunaikan, segala apa yang dilarang ditinggalkan, dan sentiasa bertaubat kepada Allah untuk menjaga negeri ini sepertimana negeri yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk dianugerahkan aman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada negara Malaysia keamanan, ketentraman, dan penduduknya beriman dan juga bertakwa. Amin Allahumma amin. Inna asanal kalam كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman, beramal saleh, ingat mengingatkan dalam kebenaran dan juga kesabaran. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولوالدنا ولوالديكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم.

0: Alhamdulillah saudara, usai solat fardu Jumat yang telah pun dilaksanakan pada hari ini dan sebelum kami melabuhkan tirai siaran secara langsung solat fardu Jumat untuk hari ini, izinkan saya berkongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang telah pun disampaikan oleh khatib yang bertugas sebentar tadi. Apapun dan saudara, hari Malaysia sewajarnya membawa kita kepada satu kesedaran. Nikmat jadi warisi perlu dijaga, bukan sekadar dinikmati, dan kita tidak mampu menjamin segala perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Namun, kita mampu menentukan sikap kita pada hari ini dan kita mampu menjaga percakapan kita. Kita mampu memilih itu tidak menyakiti. Kita mampu meramaikan perselisihan. Kita mampu mendidik anak-anak dengan agama dan akhlak. Kita mampu melaksanakan amanah masing-masing dengan sebaiknya. Dan apapun rasa, marilah kita menjadikan Hari Malaysia sebagai kesempatan untuk memperbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperteguh amanah untuk memelihara keamanan, memperbaiki hubungan sama manusia serta meninggalkan kebaikan kepada generasi yang akan datang. Saudara, sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini menerusi siaran secara langsung solat fardu Jumat dari Masjid Al-Kausar Tawau. Saya Qayyum beserta rakan juruteknik bertugas saudara Baharudin Abdul Rashid mengucapkan salam Jumat dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali semula kepada rakan tugas Wafa di Konti Tawau FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Qayyum. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kausar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan syok layan untuk hari ini. Tawau FM.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Ya, kembali semula bersama-sama saya, bertemankan saya Wafa untuk segmen Syok Layan untuk edisi hari ini 11 September 2026, dan berada di jam yang ketiga bersama-sama dengan saya Wafa. Kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita melalui WhatsApp dan juga Facebook Tawar FM. Di Facebook kita ada Abdul Wahid. Assalamualaikum Kakak Wafa. Waalaikumsalam. Salam Jumaat mulia penuh berkah. Baru lepas makan tengah hari dengan Ayah Subri. Alhamdulillah. Tuan FM Stesen Pilihan Anda. Alhamdulillah. Terima kasih rakan kita Abdul Wahid. Kita ada juga rakan kita Faldi Sari. Assalamualaikum. Salam Syok Layan. Waalaikumsalam buat semua pendengar Tuan FM di mana saja berada. Semoga hari Jumaat yang penuh dengan mulia kemuliaan ini, kita semua diberikan rezeki yang berkah dan halal. Amin ya. Selamat bertugas DJ Wafa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rakan kita Faldi. Ada juga Aiman dari Taman Duit 6. Salam kat DJ. Selamat bertugas. Saya Aiman dari Taman Duit 6. Miau. Salam ditujukan khas buat semua pendengar Tau FM. Tidak kira di mana saja berada yang kenal atau tidak, terutama yang rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kuntang.

0: Budak sending Kak Mami Jun, Setora and Friend, Izlan, Emma, semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat dengan hari, salam Jumaat dan juga selamat Hari Malaysia katanya. Salam Jumaat, selamat Hari Malaysia, pastikan teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman dari Taman Ruyak 6. Dan juga rakan kita Julie, Assalamualaikum Toy FM. Hai Julie dari Kuna, Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Selamat semua kawan-kawan, Beth, Hawa, Mia, Kak Nia, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik katanya, buat DJ ceria dan sihat selalu, amin insyaAllah. Dan juga Bang Timbul mengucapkan salam, Timbul dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam, selamat tengah hari juga. Salam Jumaat katanya buat semua DJ Wafa dan juga selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Abang Timbul. Rasmi diri, Wafa akan membacakan ucapan rasmi diri di selepas kita mendengarkan berita dari Sabah FM 1.30 minit tengah hari nanti. Lepas tu Wafa akan bacakan ucapan daripada rakan kita rasmi diri. Dan anda boleh terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Selepas kita mendengarkan berita dari Sabah FM 1.30 minit tengah hari nanti.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus. Whatever you do, you listen to

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 tahun 2026 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berlangsung di Kota Kinabalu pagi tadi. Mesyuarat dihadiri Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta barisan pemimpin Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Mesyuarat itu bagi meneruskan perbincangan serta meneliti perkembangan pelaksanaan perkara-perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Mesyuarat dijangka menjadi antara agenda penting dalam usaha memperkukuh kerjasama persekutuan Sabah dan Sarawak, khususnya berkaitan hak serta kepentingan yang termaktub dalam perjanjian berkenaan. Susulan seorang pendaki warga Kratia terjatuh ketika mendaki Gunung Kinabalu pada 6 September lalu. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jaffrey Arifin dalam hantaran di Facebook berkata, mangsa dipercayai menggunakan laluan kampung yang tidak diselenggara dan bukan laluan pendakian yang dikendalikan pihak Taman-Taman Sabah. Justru beliau menegaskan semua pendaki mestilah menggunakan laluan rasmi dan perkhidmatan pengendali berlesen selain mematuhi arahan Malim Gunung bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Terdahulu 43 anggota mencari dan menyelamat berjaya membawa turun mangsa dalam operasi yang mengambil masa selama 5 hari berakhir lewat malam tadi. Menurut pengarah JBPM Sabah, Muhammad Pisar Aziz, mangsa Maura 46 tahun mengalami kecederaan di bahagian kaki kanan, tulang rusuk kanan dan luka ringan di tangan. Proses membawa turun mangsa dilakukan secara berperingkat menerusi 5 pembahagian zon menggunakan laluan mencabar selain terpaksa berdepan cuaca tidak mengizinkan. Mangsa kini dirawat di Hospital Ranau. Pencapaian cemerlang kontingen para sukma Sabah dalam Para Sukma Selangor 2026 baru-baru ini wajar dijadikan penanda aras baharu untuk meningkatkan lagi mutu persediaan serta prestasi atlet pada masa hadapan. Kontingen Sabah berjaya mengutip 69 pingat emas melepasi sasaran 66 pingat emas, 51 perak dan 45 gangsa sekaligus menduduki tempat kedua keseluruhan serta mencipta 18 rekod baharu sepanjang temasya. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejayaan itu bukti atlet para Sabah mampu bersaing di peringkat kebangsaan. Sehubungan itu, kerjasama dalam Majlis Sukan Negeri serta semua pihak berkaitan akan diteruskan bagi memperkukuh pembangunan atlet ke jurulatihan, sains dan sokongan sukan. Beliau berharap kejayaan di para sukma itu menjadi antara batu loncatan untuk melahirkan lebih ramai atlet Sabah yang mampu bersaing pada tahap tertinggi. Program Pidato Celik Madani 2026 dilihat mampu menyemai sikap positif serta meningkatkan semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda. Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Sabah, Muhammad Tabiin Sahri berkata, pendedahan terhadap penghayatan agenda Malaysia Medani menerusi program itu mampu membentuk generasi muda yang peka dan memahami tanggungjawab terhadap negara. Program disertai 40 peserta itu membabitkan 3 kategori iaitu sekolah rendah, menengah bawah dan menengah atas. Kategori sekolah rendah dimenangi pelajar Muhammad Fakrul Shani B. Tony dari SK St. Dominic Lah Datu. Manakala, kategori menengah bawah dan atas masing-masing dimenangi pelajar Nur Afifah Halwani Ahmad dari SMK Balung Tawau dan Vanessa Hana Ronalan dari SMK Likas Kota Kinabalu. Kesemua pelajar bakal mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan pada Oktober ini di Putrajaya. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Sakanan Bomba 2 Puan Moili Binti Nilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya keluasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.
2: Mentari atau dipasangi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3 All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa Dua bersama-sama dengan Iklim dengan lagu Mahligai Seribu Mimpi dan juga Hakikat Sebuah Cinta membawa kita ke waktu 1.49 1.50 minit tengah hari pada ketika ini. Baik, lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Rasmi Diri dari Premis Kerajaan katanya, Assalamualaikum DJ Wafa, salam Jumaat penghulu segala hari yang penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam. Dan juga salam janji roh kepada semua pendengar Tau FM tak kira di mana mereka berada. Salam juga buat semua rakan-rakan saya, Sazali, Muhammad Ali, Hafiz, Faizal, Kak Su, Kak Ana, isteri saya Nurul Aida, pegawai-pegawai LPKP, pegawai Rela Tawau, Ismail, Ardin Batch 84, SMK UT, Joko dan juga ramai lagi. Semoga Allah sentiasa melindungi dan diberikan kesihatan setiap masa katanya. Kepada yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, ingat orang yang tersayang. Kepada DJ Sat Petugas, terima kasih rakan kita dari Rasbi Diri. Okay, lagi kita ada Nisha Alicia. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hai Nisha, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya. Lokasi sekarang di rumah Jakni sambil layan TFM. Info cuaca sekarang memang panas. Syok layan dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari. Buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia TFM dimanapun anda berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan dan diberi di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus TFM. Bertemankan DJ Wafa, terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih rakan kita Nisha Alicia di Sempurna. Mami Jun, Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam Mami Jun. Dan juga selamat bertugas Layan Tau FM, lokasi di rumah Jadi Wafa. Sebab betul hari ni, sebab katanya cucu mau akikah besok di rumah ni. Oh, okey. Semoga dipermudahkanlah semuanya ya Mami Jun ya, persiapannya. Dalam Jumaat penghulu segala hari, shot lain juga janji rock buat rock buat rock tawau rock juga, jangan lupa solat. Okey. Semoga dipermudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Okey DJ Wafa, selamat tugas. Ada TFM mantap ba. Terima kasih rakan kita Mami Jun. Itu di WhatsApp, di Facebook pun Wafa sudah bacakan semuanya. Itulah antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Terima kasih kerana sudi teman berteman menghantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp. Dan seperti biasa di jam yang seterusnya, jam yang terakhir, kita akan bersama-sama menerusi Carta Nasyid Tawau FM untuk siri yang ke-31 sudah untuk minggu ini. Dinantikan kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu nasyid dan juga lagu tersingkir dan juga lagu yang apa ni, pencalonan baru untuk minggu ini. Okey. Jadi kepada anda juga, jerbu bukan masa untuk membakar, hentikan. Jika nampak pembakaran ataupun pembakaran terbuka, jangan ambil risiko untuk menghampiri atau memadam sendiri. Ada keadaan tidak selamat, laporkan kepada pihak berkuasa ataupun agensi berkaitan. Ya, jadi masa jerbu ni elakkanlah lah, jangan lakukanlah. Ya, elakkan pembakaran terbuka. Ya, jerbu bukan masa untuk membakar, hentikan pembakaran terbuka, lindungi kesihatan kita semua. Tau FM, prihatin dengan anda dan komuniti. Okay, jadi semoga baik-baik saja untuk kita di Tau FM dan juga semua pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda, insyaAllah. Pada jam seterusnya, kita akan bersama-sama menerusi Carta Nasyid Tawau FM. Kita berkibur dengan lagu Dabda Search dan juga Awi. Ini dia Nur Nilam Sari. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Nasyid Talaw FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Carta Nasyid Talaw FM, pilihan anda.
0: Baik, waktu sekarang sudah pun 25 minit petang. Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu di segala hari. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid Talaw FM untuk siri yang ke-31. Tahun 2026 dan teman berteman selama satu jam ini kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu nasyid untuk minggu ini, pencalonan baharu dan juga lagu yang tersingkir untuk minggu yang ke-30 ini. Okay, sebelum kita ketahui, kita imbas seketika lagu-lagu pada kedudukan dua minggu lepas, iaitu kedudukan di tangga yang ke minggu yang ke-30. Di mana pencalonan baharu bagi minggu ke-30 itu, iaitu lagu bersama-sama dengan Hood, Mari Bersatu.
2: Bersatu menggapai cita, marilah kita sama.
3: Carta Nasyid 10. Nasyid 9.
4: Aku yang getak sembunyi cahaya manu membawa.
3: Carta Nasyid 8. Carta Nasyid 7.
5: Dulu ku pernah.
3: Nasyid 6.
6: Engkau yang terpilih, engkau dikasih, sungguh syahadat.
3: Carta Nasyid 5.
7: Sebagai tanda kasihku ini.
3: Carta Nasyid 4.
8: Engkaulah yang maha pengasih.
3: Carta Nasyid 3.

0: Nasyid 2. Nasyid juara.
1: Ya, itu dia bersama-sama dengan seruan dari nyanyian Zouk Al-Haq menjadi juara pada minggu ke-30. Jadi adakah kekal di kedudukan yang sama untuk minggu ini? Kita akan ketahui selama satu jam ini. Ini lagu-lagu Carta Nasyid Tawau FM Siri ke-31.
0: Anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita akan mulakan kedudukan lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu yang ke-31 ini, di mana pencalonan 2 minggu lepas memasuki carta untuk minggu ke-31 ini, iaitu lagu daripada Hood, Mari Bersatu di tangga ke-10. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-9 pula minggu lepas berada di tangga ke-6. Minggu ini jatuh 3 anak tangga. Di tangga yang ke-9, sudah pun 9 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Darwish dengan lagunya Syahadah yang tertangguh di tangga ke-9. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-8 minggu lepas berada di tangga ke-10. Minggu ini naik 2 anak tangga di tangga yang ke-8. Sudah 2 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan One Path dengan lagunya Ya Allah di tangga ke-8. Dan kekal di tangga ke-7 bersama-sama dengan Mizi Kamis yang sudah 4 minggu berada dalam carta dengan lagu Tuhan Aku Rindu. Mari kita dengarkan empat kedudukan lagu ini dari tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7. Dan kita mulakan dengan lagu pencalonan minggu ke-30 yang berada tangga ke-10 untuk Carta Nasyid Tawau FM Siri ke-31.
0: Carta Nasyid 10.

0: Ya, bersama-sama dengan muzik kami, segala lagu Tuhan Aku Rindu, membawa kita ke waktu 2.24 minit petang pada ketika ini. Kepada anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tawau FM bersama dengan saya, Wafa, memasuki siri yang ke-31 sudah bagi tahun 2026. Baik, kita sudah ketahui lagu yang berada tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7. Kita teruskan dengan 3 kedudukan lagu yang lagi. Tangga ke-6, 5 dan 4. Di mana tangga ke-6 minggu lepas berada di tangga ke-9. Minggu ini naik 1, 2, 3, 3 anak tangga. Di tangga yang ke-6, sudah 3 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Uzdas, 3 Beradik dengan lagu Jalan Pulang di tangga ke-6. Dan seterusnya lagu yang berada tangga ke-5 pula kekal di tangga ke-5. Sudah 6 minggu berada dalam carta bersama-sama dengan Hijaz dengan lagu Mati Itu Pasti di tangga ke-5. Dan seterusnya juga kekal di tangga yang ke-4. Sudah 12 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan John Henry dengan lagunya Hidayah Mukun Nanti di tangga yang ke-4. Jadi sama-sama kita dengarkan 3 kedudukan lagu ini. Lagu yang berada tangga ke-6, 5 dan 4 bagi Carta Nasyid Tawau FM siri ke-31.
1: Carta Nasyid 6.

0: Ya, bersama dengan John Henry dengan lagu Hidayah Muku Nanti, lagu yang berada di tangga keempat untuk minggu ke-31 ini bagi Carta Nasyid Tawau FM. Dan kita sudah ketahui lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang keempat untuk minggu ini. Kita teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga ketiga dan juga kedua di minggu yang ke-31 ini. Baik, untuk minggu yang ketiga, kekal di tangga ketiga, sudah 20 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua minggu lepas berada di tempat pertama, jatuh satu anak tangga di tangga yang kedua, sudah 18 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Zuk Al-Haq dengan lagu mereka Seruan di tangga yang kedua. Sebelum kita perdengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia pencalonan baharu untuk minggu ke-31 ini, iaitu bersama-sama dengan Energy dengan lagunya Kasih Rasulullah. Terus bersama kami di Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
1: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk undian carta nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM Pilihan Anda. Carta Nasyid 3.

0: Terus dengarkan Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, itu dah bersama dengan Zuk Al-Haq dengan lagu Seruan berada tangan kedua untuk minggu ke-31 ini. Jadi sebelum kita ketahui juara untuk siri yang ke-31, mari kita imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang kedua. Di mana tangan ke-10, kita ada Hood dengan lagu Yang Mari Bersatu. Tangan ke-6, Darwish Syahada Yang Tertangguh. Tangan ke-8, One Path Ya Allah. Tangan ke-7, Mizi Khamis dengan lagu Tuhan Aku Rindu. Tangan ke-6 pula Jalan Pulang, nyanyian Ustaz Tiga Beradik. Tangan ke-5, Mati Itu Pasti, nyanyian Hijaz. Tangan ke-4 pula Hidayahmu Ku Nanti, nyanyian John Henry. Tangan ke-3, Fidai Zainal dengan lagu Al-Quran Di Hati. Tangan ke-2 pula Zuk Al-Haq dengan lagunya Seruan. Dan lagu pencalonan baharu untuk minggu ini iaitu bersama-sama dengan Energy dengan lagu Kasih Rasulullah. Dan lagu yang tersingkir untuk minggu ini ialah lagu daripada Ruman, Mas Rizan Masri, Nazri Sagdali dengan lagu Pejuang Syurga bertahan selama 19 minggu di dalam Carta Nasyid Tawau FM. Jadi jangan lupa untuk buat undian anda bagi Carta Nasyid Tawau FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan ketahui kedudukan 10 lagu nasyid, 1 lagu pencalonan baharu dan 1 lagu tersingkir untuk minggu yang ke-32 pula bagi tahun 2026. Dan nanti 3 petang kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Ingat temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM. Wafat tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-31 ini. Ini lagu minggu lepas berada tangga kedua, minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang pertama. Sudah 21 minggu berada dalam carta, lagu yang paling lama berada dalam carta. Itu bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha di tangga yang pertama. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Carta Nasyid Juara.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Ummul Al-Mu'minin, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Pengajaran hadis, Islam adalah agama yang sudah sempurna dasar dan prinsipnya, tidak perlu ditokok tambah lagi. Sebarang tokok tambah, ubah suai atau pengurangan dan bertentangan dengan usul agama adalah bid'ah yang diharamkan, yang ditolak dan sesat. Yang dimaksudkan dengan bid'ah ialah segala perkara yang tidak berdasarkan usul agama. Seumpama mereka cipta cara beribadah tertentu seperti sembahyang cara baru, upacara keagamaan baru dan sebagainya. Setiap Muslim mestilah menjauhkan diri daripada terjebak dalam perbuatan bid'ah sesat kerana ia boleh membawa kepada kehancuran diri, agama dan setengahnya pula membawa kepada kufur. Cukuplah baginya berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjamin kesejahteraan agamanya. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Awal FM.

0: Variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
1: Hello, seleksi di Tau FM.
2: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gama Wan.
1: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hang Pi Mana.
1: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Bani, si Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
1: Seleksi.
5: Hello, saya Azizan. Saya dari Penang. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
1: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
6: Baik, waktu sekarang pukul 3.17 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen berada anda. Baik, kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Wafa sejak pukul 11 pagi. Dari sekarang biasa di petang Jumaat ini, saya Tamrin Jamil akan terus menemani suara hingga pukul 7 malam. Berusia ritma petang pasti akan berkongsi berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian Tau. Selain ada juga lagu-lagu hiburan yang terus menceriakan hidup anda untuk hari ini. Baik, dari sekarang sehingga pukul 5 petang kita bersama dalam seleksi. Seperti biasa, beri peluang kepada saudara pendengar untuk terus menghubungi kami di talian 778243 ya, 778243. Dan kita terus ke lagu yang pertama untuk seleksi petang Jumaat ini. Kita tampilkan Afiq Syazwan dan juga Muna Syahira. Terus lagu Cinta Hanya Buatan. Dan kita juga tampilkan Tajul. Terus lagu Melamar Rindu. Dan kita melamar rindu petang ya. Dan kita 778243 ya, 778243. Kita terima pemanggil yang pertama saya kira. Siapa yang memanggil kita yang pertama? Belum ada lagi. Tanya kita yang sama 778243 mesti seleksi. Tanya kita tampilkan dua buah lagu, lagu Afiq Syazwan mesti lagu Cinta Hanya Buatan. Kita juga tampilkan lagu Melamar Rindu bersama daripada Tajul untuk petang ni. Hello, selamat petang.
7: Hello, selamat
6: petang. Ya, selamat petang. Siapa tu?
7: Bob dari Batu Lapan.
6: Bob. Oh, Bob dari Batu Lapan. Bob, kita ada lagu Cinta Hanya Buatan dan juga kita ada lagu Melamar Rindu. Lagu pilihan Bob pada petang ni.
7: Nomor 2 tu DJ.
6: Nomor 2 ya. Melamar Rindu.
7: Ya. Okey.
6: Baik, terima kasih Bob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Jom kita layan pilihan Bob. Mesti lagu Melamar Rindu, Tajul. Seleksi petang Jumaat ini.

0: Seleksi.
1: Baik, untuk sekarang pukul 3.22 petang, kita bersama dalam seleksi petang Jumaat ini. Jumaat kita 11 September 2026. Baik, kita ke lagu khususnya petang ini. Kita ada lagu daripada Harmira, berusi lagu Tanda Harga Cinta. Dan petang ini, kita juga tampilkan lagu bersama daripada Jun Mahmud, berusi lagu Sangkar Derita petang ini. Dan kita 778243 ya, 778243. Hello, siapa tang? Kemana agak yang manggil kita? 778243 mesti seleksi tani. Kita tampilkan lagu persembahan Jun Mahmud, Sangka Derita. Kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Harmira, Tanda Harga Cinta tadi. Hello, siapa tang?
2: Hello.
1: Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Man dari Ladatu.
1: Apa kabar Man tani?
2: Alhamdulillah.
1: Man di Ladatu buat panggilan dari mana, Man?
2: Di sini, di Kampung Jawa.
1: Kampung Jawa, dekat saya. Man, okey Man, kita ada lagu Putri, lagu Harmira, Tanda Harga Cinta. Kita juga tampilkan Jun Mahmud, Sangka Derita. Lagu pilihan Man petang ni.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua, Jun Mahmud ya.
2: Ya, ya, ya.
1: Baik, terima kasih Man. Assalamualaikum.
2: Okey, selamat. Selamat.
1: Okey, itu kita terus berhibur bersama dengan Jun Mahmud, musi lagu Sangka Derita, lagu pilihan Man, musi seleksi petang Jumaat ini.

Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini, Isa.

0: 0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, kita masih bersama dalam seleksi petang ini, petang Jumaat kita. Kita terus ke lagu seterusnya. Kita tampilkan lagu bersama daripada Haizat. Terusi lagu Berakhirnya Cinta. Dan kita tampilkan juga lagu persembahan daripada Tomo, Kisah yang ku cinta. Talian kita 77-8243 petani. Siapa kali talian kita? Hello, siapa petang? Cuba lagi. Talian yang sama 77-8243. Petani kita tampilkan lagu persembahan daripada Haizat terus. Berakhirnya Cinta. Kita juga tampilkan lagu bersama daripada Tom Bob Musi, lagu Kisah yang Kucinta. Semua lagu cinta petani. Dan kita 77-8243. Kita terima bagi suci petani. Hello, siapa petang? Okey. Cuba lagi. Di tanya yang sama 77-8243. Belum ada lagi ya. Okey, belum ada lagi. Kalau saudara baru bersama kami di Tawau FM, kita bersama dalam rancangan seleksi. Seleksi petang Jumaat kita. Jadi kita harapkan pemanggil yang terakhir tadi supaya meletakkan genggam telefon anda dengan baik bagi memberi peluang kepada peringat kita lagi ya. Menghubungi talian yang sama 77-8243. Rosi seleksi petang Jumaat ini. Tadi kita ada lagu Haizat Berakhirnya Cinta. Kita yang tampilkan lagu Kisah yang Kucinta bersama daripada Tomo Petani. Kita cuba sekali lagi memanggil yang susnya. Hello, siapa petang?
2: Hello.
1: Ya, siapa di sana? Ya, siapa di sana?
2: Hello.
1: Ya, siapa di sana? Nama anda?
2: Dana.
1: Okey, Dana. Mungkin kecilkan sedikit suara radio anda, Dana. Terpantulah suara kita sini. Kecilkan sedikit suara radio anda. Terputus. Bukan matikan, Dana. Kecilkan saja. Baik, cuba lagi. Saya kita cuba sekali lagi panggil yang susah tadi. Hello, siapa petang?
3: Hello, selamat
1: petang. Yes, siapa tu?
3: Bob dari Batu Lapan.
1: Siapa?
3: Bob dari Batu Lapan.
1: Bob dari Batu Lapan. Okey, Bob, kita ada lagu Haizat dan juga Tomo. Lagu pilihan Bob tadi.
3: Nombor 1 tu Haizat.
1: Nombor 1 ya?
3: Yeah.
1: Okey, lagu Berakhirnya Cinta. Terima kasih, Bob.
3: Okey, sama DJ.
1: Jom kita berhibur bersama dengan Haizat. Berakhirnya Cinta, lagu pilihan Haizat Bob. Lagu pilihan Bob di Batu Lapan, melalui seleksi petang Jumaat ini.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
3: Jom kita terus sama-sama dalam seleksi petang. Sehingga pukul 5 petang. Kita ke lagu seterusnya. Kita ada lagu Nabila Maharani, mesti lagu Bila Nanti. Kita jatuh pilihkan Rosa, Aku Bukan Untukmu, katanya. Aku Bukan Untukmu. Dan kita 778-243 mesti seleksi petang ini. Waktu sekarang pukul 3.37 minit petang. Bagi story yang kita di Senang Mandu, selamat dalam perjalanan. Moga sampai ke destinasi yang dituju. Dan yang penting sekali, kita perlu berhati-hati semasa berada di atas jalan raya dan perlu ada timbang rasa di atas satu sama yang lain bagi mengelakkan sesuatu yang tidak dapat, yang tidak diingini berlaku lah, ya. Okey, tadi kita 778-243 lagu Maharani, Nabila Maharani, mesti lagu Bila Nanti. Kita jatuh tampilkan lagu bersama Rosa, Aku Bukan Untukmu. Aku Bukan Untukmu. Tadi kita 778-243. Hello, selamat datang. Oh, okey. Belum ada lagi lah, ya. Belum ada lagi. 778-243 petang ni menampilkan dua buah lagu. Lagu yang pertama, Nabila Maharani, mesti lagu Bila Nanti. Kita jatuh tampilkan untuk buka, Aku Bukan Untukmu, lagu bersama dengan Rosa, ya, Rosa petang ni. Okey, belum lagi. Dan kita 778-243 petang ni. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tower FM Sesel Belananda. Dan lagu seterusnya petang ni, kita tampilkan dua buah lagu. Lagu yang pertama, kita ada lagu Nabila Maharani, mesti lagu Bila Nanti. Kita juga tampilkan lagu Aku Bukan Untukmu. Siapa lagi kalau bukan Rosa. Ya, Rosa berani. Baik, kita cuba sekali lagi. 778-243. Siapa tadi kita? Hello, selamat petang. Oh. Ah, siapa tu? Oh, terputus. Cuba lagi lah, ya. Cuba lagi. Dan pastikan kalau saudara menghubungi kami di talian 778-243 supaya mengecilkan sedikit suara radio anda, ya. Bagi mengelakkan, bagi melicinkan lagi perbualan kita lah, ya. Melancarkan lagi perbualan kita juga lah. Okey, cuba lagi. 777-8243. Jangan berputus asa petang ni. Ya, hello. Terputus lagi. Putus lagi, okey. Cuba lagi. Tanya yang sama. Lagu yang kita tampilkan, lagu persembahan daripada Nabila Maharani, Bila Nanti. Kita juga tampilkan lagu Rosa, Aku Bukan Untukmu, katanya. Aku Bukan Untukmu. Kita cuba sekali lagi pemanggil kita. Hello, selamat petang.
4: Hello, selamat petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
4: Yunus ini dari Ladatu Batu Tiga.
3: Siapa?
4: Yunus dari Ladatu Batu Tiga.
3: Oh, Yunus di Batu Tiga, Ladatu. Okey, iya, Yunus, saya. Kita ada lagu Bila Nanti dan kita ada lagu Aku Bukan Untukmu, Yunus. Lagu
4: yang pertama tu lah, yang pertama tu lah.
3: Yang pertama, ya, lagu Nabila Maharani.
4: Okey.
3: Okey, terima kasih, Yunus. Assalamualaikum.
4: Sama-sama.
3: Jom kita hati lagu bersama daripada Nabila Maharani, Bila Nanti, lagu pilihan Yunus dari Batu Tiga lah, ada tu. Seleksi petang ni.

0: Kelembapan ya. Kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan jadi bila kita menjalankan operasi pemindahan awan ni ataupun OPA kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebutlah sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukanlah untuk memastikan operasi pemindahan awan tersebut berjaya.
1: Awal FM.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Kaki seribu atau milipit ialah sejenis arthropod yang sering ditemui di kawasan lembap, gelap dan berdaun reput. Walaupun kehadirannya di rumah kadangkala dianggap mengganggu dari sudut ekologi dan kesihatan, haiwan ini sebenarnya membawa manfaat tertentu. Secara saintifik, kaki seribu berperanan sebagai pengurai semula jadi. Ia memakan bahan organik reput seperti daun kering, kayu rosak dan sisa tumbuhan. Proses ini membantu mempercepatkan pereputan bahan organik lalu menghasilkan humus yang menyuburkan tanah. Kehadiran kaki seribu di sekitar rumah secara tidak langsung menyumbang kepada kitaran nutrien semula jadi, menjadikan tanah lebih subur untuk tanaman hiasan atau kebun kecil. Selain itu, kaki seribu juga membantu mengawal kebersihan persekitaran dengan memakan sisa tumbuhan yang jika dibiarkan boleh menarik serangga perosak lain. Walaupun ia tidak menggigit atau menyengat manusia, kaki seribu berfungsi sebagai pembersih ekosistem yang mengurangkan timbunan bahan reput di kawasan rumah. Kehadirannya menandakan bahawa persekitaran rumah mempunyai kelembapan yang sesuai untuk proses ekologi semula jadi. Tambahan pula, kaki seribu tidak membawa penyakit berbahaya kepada manusia. Walaupun sesetengah spesies mengeluarkan cecair berbau untuk melindungi diri, ia hanya menyebabkan iritasi ringan pada kulit jika disentuh secara langsung. Dari perspektif ekologi, haiwan ini lebih banyak memberi manfaat berbanding mudarat kerana ia menyokong keseimbangan alam sekitar.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Bukan tikam nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda dan ini lagunya.
4: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Stesen Pelan Anda. Kita masih bersama dalam seleksi petang ni. Waktu sekarang pukul 3.52 petang. Kita ke lagu sudah petang, kita ada lagu UK Sudah Tiada Tunasnya. Dan kita tampilkan juga lagu persembahan daripada kumpulan Slam. Bukan niat membalas derita tadi ya, bukan niat membalas derita. Lagu persembahan kumpulan Slam. Jadi talian kita 7782243. Dan terima kasih kepada yang terus setia bersama kami di FM Stesen Pilihan Anda. Dan kalau saudara baru bersama kami, kita kali ini kita bersama dalam rancangan seleksi Singapura 5 petang. Tadi kita tampilkan lagu You Guys Sudah Tiada Tunasnya. Dan kita juga tampilkan lagu persembahan daripada kumpulan Slam. Bukan niat membalas derita eh? Bukan niat membalas derita. Dan kita 7782243. Hello saudara. Oh, okey, terputus. 7782243 kali. Cuba lagi. Tanya yang sama. Mesti seleksi petang Jumaat ini. 11 September ya, 11 September 2026. Bersama 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, cuba lagi. Kita cuba sekali lagi siapa di talian kita petang ni. Okey, belum ada lagi. 7782243 tadi. Kalau saudara bersama kami, kita tampilkan lagu bersama daripada UK. Sudah Tiada Tunasnya. Kita ada kumpulan Slam. Bukan niat membalas derita. Eh? Bukan niat membalas derita. Baik, kita cuba sekali lagi. Manggil kita yang susah. Hello, selamat petang.
5: Hello.
4: Ya, siapa di sana?
5: Ya, Mimi di sini.
4: Okey, Mimi, kecilkan suara radio anda, Mimi. Kecilkan sikit suara radio anda. Mimi.
5: Ya.
4: Okey, Mimi, dari mana Mimi?
5: Dari Wisma Gepo.
4: Okey, lagu pilihan Mimi petani, UK ataupun Slam petani?
5: UK.
4: Baik, terima kasih Mimi. Assalamualaikum.
5: Yes, bertugas DJ.
4: Terima kasih. Bye. Jom berhibur bersama dengan UK. Sudah Tiada Tunasnya, lagu pilihan Mimi, musisi seleksi petang ni.

0: Sukan Hari Ini.
1: Baru teruskan pukul 4 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat sejahtera untuk minda-minda sukan dalam dan luar negara. Kita bersama dalam info sukan yang pertama. Baik, kita mulakan info sukan. Musi sukan bersepak di mana Cristiano Ronaldo berpeluang buat kali terakhir untuk memenangi Liga Juara-Juara Asia apabila kejohanan klub utama benda itu bermula Isnin ini, dengan kelab berbelanja besar dari Arab Saudi dijangka mendominasi saingan kali ini. Dan seorang bekas pembintang Manchester United, Real Madrid, musim 14 tahun itu berkata pada Ogos lalu bahawa musim ini berkemungkinan tahun terakhir dalam bola sepak. Ya. Itu kata Cristiano Ronaldo. Penyerang Portugal itu saudara hampir memenangi segala-galanya sepanjang kerjaya klubnya, termasuk 5 kejuaraan Liga Juara-Juara Eropah. Namun Liga Juara-Juara Eropah Asia masih belum berada dalam koleksi trofi pemenang 5 kali dalam gelar itu. Dan klub Ronaldo saudara, Al-Nassr akan memulakan kempen benua terbaru di bawah pengendali terbaru, iaitu bekas pengendali Postecoglou yang dipecat pada Jun 2025, walaupun berjaya membawa mereka menjuarai Liga Eropah sebelum itu. Itu antara pencapaian terbaik Cristiano Ronaldo yang akan berpeluang sekali lagi dijangka buat kali terakhir untuk memenangi Liga Juara-Juara Asia yang mendominasikan saingan oleh kelab utama benua itu dari Arab Saudi yang mendominasikan saingan kali ini. Itu cerita bola sepak ya, luar negara. Dan daripada sukan bola sepak saudara, kita ke sukan badminton dalam negara, di mana undian bakal menjadi antara faktor penting dalam menentukan peluang skuad badminton negara merealisasikan sasaran pingat apabila sukan pada sukan Asia Nagoya 2026 turut sekali dalam menjuara acara bergu lelaki yang dijangka berdepan laluan mencabar kali. Pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia APM reaksi menaki pemain perlu menjadikan undian sebagai pembakar semangat sekiranya mereka diundi bertemu lawan sukar pada peringkat awal kejohanan kali ini. Dan katanya saudara, peluang untuk memburu pingat emas tetap terbuka sekiranya pemain mampu melepasi setiap cabaran yang menanti, termasuklah menundukkan lawan berstatus pilihan utama kali ini. Reaksi berkata saudara, pemain perlu bersedia dengan apa jua kemungkinan kerana undian temasya berkenaan boleh menentukan mereka dengan lawan hebat lebih awal berbanding kejohanan biasa kali ini. Dan beliau juga mahu pemain tidak melihat undian sukar sebagai halangan, sebaliknya menganggapnya sebagai peluang untuk membuktikan kemampuan dan juga meningkatkan keyakinan sebelum mengharungi pusingan seterusnya dalam kejuaraan kali ini. Sukan Asia Nagoya 2026 dijadual berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober dengan badminton antara sukan yang menjadi sasaran kontinjen negara untuk menyumbang pingat kali ini. Dan Malaysia kini sudah mengintai peluang untuk menamatkan penantian emas badminton sukan Asia yang kali terakhir diraih menerusi gandingan Ko Kien Kiat dan juga Tan Bong Hiong dalam acara bergu lelaki pada edisi Doha 2026. Baik, kita ke sukan terakhir, olahraga, di mana jago pecut negara Muhammad Azim Fahmi percaya kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada sukan Asia Nagoya 2026 kali ini bersandarkan kemunculan generasi baru pelari pecut yang semakin menyerlah. Azim yang bakal menggaras peranan sebagai kapten pasukan menyifatkan perkembangan positif pelari muda ketika ini sebagai petanda Malaysia sedang menuju era terbaru dalam acara pecut kali ini. Dan prestasi konsisten Danish Ikhtihar Muhammad Rosli, Muhammad Umairah Subri, Pengiran Aidil Auf Kajan, Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan juga Muhammad Hafiz Muhammad akhir membuatkannya semakin yakin dengan kemampuan negara untuk memberi saingan di pentas Asia kali ini. Dan walaupun Malaysia sebenarnya bukan pasukan pilihan berdasarkan catatan di atas kertas, situasi berbeza boleh berlaku apabila perlumbaan sebenar berlangsung kali ini. Jelasnya generasi seperti Jepun, China dan juga Korea Selatan mungkin memiliki kelebihan dari segi catatan, namun kesilapan ketika perlumbaan boleh mengubah segala-galanya. Itu dia yang yang kita kongsikan musi sukan, info sukan kali ini, musi untuk petani, petani jemaah kita. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama kembali musi sukan, info sukan di Top FM. Majlis sukan untuk negara.
0: Info sukan hari ini.

0: peluang 4-3. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.
1: Baik, seleksi yang terpilih petang ni kita tampilkan persembahan daripada Bella Sila dan juga Eddie Govinda. Si lagu Lebih Indah Berpisah. Kita tampilkan Siti Nodian dan juga Acik, Resipi Berkasih. Sekarang kita 7-7-8-2-4-3 petang ni. Baik, kita cuba sekali lagi memanggil yang susnya petang ni. Halo, selamat petang. Putus. Cuba lagi ya. Lagu susunya petang ni kita tampilkan lagu persembahan daripada Bella Astila dan juga Eddie Galvinda, mesti lagu Lebih Indah Berpisah. Kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Siti Nordiana dan juga Acik, Resipi Berkasih. Baik, kita cuba sekali lagi memanggil yang susunya petang ni. Halo, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum DJ Tamrin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Ali Santai.
1: Ali Santai ya?
2: Ya.
1: Okey, ya. Dari mana Ali?
2: Tengah drive mau pergi Tanjung Batu Laut.
1: Okey, lagu pilihan Ali bertani, Lebih Indah Berpisah ataupun Resipi Berkasih?
2: Yang pertama,
1: Lebih Indah Berpisah ya?
2: Iya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jom kita bimbang dengan lagu ini.

0: Pilihan anda.
1: Perniagaan diteruskan melalui Orta 2.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Hai, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Ayati Tashrif berusi Zon Kesara untuk petang. Waktu sekarang pukul 4.25 minit petang dan jangan lupa sudah tepat pukul 4 sekarang petang nanti ikuti berita dari Sabah FM.
2: Lagu-lagu terbaik yang menemani petang anda.

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan maksimal. Stesen pilihan anda.
1: Baik, itu saya bersama dengan Yan Zen, Musi Lagu Insan. Menantikan demita dari Sabah FM tepat pukul 4:30 nanti.

0: ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gagat Seri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.

macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Imamat Salju di daerah Rindu. Tadi kita 7782243 kita cuma panggil yang susah bertanya. Halo Sabtang. Okey, itu putus. Putus. Baik, cuba lagi. Seleksi Petani menampilkan Salim menusi lagu Cinta Yang Terlarang. Sementara lagu Saju di Danau Rindu bersama daripada Mamat. Baik, kita cuma panggil yang susah bertanya. Hello, Sabtang.
1: Ya, selamat datang juga.
0: Ya, siapa di sana?
1: Anis di Kuna.
0: Anis dari Kuna. Okey, Anis. Iya, okey, Anis. Iya. Petani, kita ada Salim dan juga Mamat. Lagu pilihan Anis, Petani.
1: Yang pertama.
0: Salim, ya?
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Anis. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Jom kita berhibur bersama dengan Salim melalui lagu Cinta Yang Terlarang, lagu pilihan Anis melalui seleksi petang Jumaat ini.

Baik, waktu sekarang pukul 4.49 dan petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Tau FM, Sesep dan Anda. Masih bersama dalam seleksi petang ni. Jom kita tampilkan Salim, merusi lagu Cinta Yang Terhalang, Terlarang.

0: Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Sri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Bukan tingkat nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda, dan ini lagunya.
3: Baik, terima kasih untuk yang terus setiap bersama kami Tawau FM, Seset dan anda. Waktu sekarang pukul 4.56 petang. Dan terus saya ke lagu terakhir petang ini. Kita ada lagu Ira Mirfan versi lagu Janji Kau Ingkari. Dan kita juga ada lagu Visa versi lagu Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Dan kita 778243 untuk petang ini. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang.
4: Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum. Siapa tu?
4: Jumari Amin.
3: Okey, Jumari, kita ada lagu Ira Mirfan dan juga Visa. Lagu pilihan Ira Jumari petang ni.
4: Yang pertama tu lah ya.
3: Ira Mirfan lagu Janji Kau Ingkari.
4: Ya,
3: tapi janji, jangan kita ingkari janji.
4: Ya,
3: ingkari
4: apa janji. Pasti.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam.
3: Jom kita bermula bersama dengan Ira Mirfan berusi lagu Janji Kau Ingkari, lagu pilihan Jumari Amin berusi seleksi petang. Terima kasih banyak-banyak kita di petang ini. Kita berita dari Pusat Berita Radio Angka Sempuri Kota Media 5 petang ini.

0: berita seterusnya. Industri automotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan II Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Automotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igam. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igam untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di tepi barat dan Batu Muqaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sekanan Bomba 2, Puan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Bagi pihak jabatan pula, pada dasarnya jabatan telah membuat pelan tindakan khas, terutama sekali dari segi perancangan pengurusan sumber manusia dan pengurusan logistik, koperasi bagi menghadapi musim El Nino ini. Sebenarnya perancangan ini telah pun dibuat awal bulan Jun yang lepas. Sebab kita telah menjangkakan bahawa cuaca El Nino akan berlaku. Selepas itu, pasukan bomba sukarela dan pasukan bomba komuniti juga tidak terkecuali dalam contingency plan yang telah dirancang. Untuk makluman pihak tuan-tuan juga bahawa PBS ataupun pasukan bomba sukarela ini adalah dengan pasukan bomba komuniti ini merupakan agensi kecil jabatan bomba yang berperanan untuk membantu jabatan lah. So apa yang kita boleh buat kepada PBS ini adalah kita melaksanakan latihan yang berterusan lah, bersesuaian dengan kita punya plan kontingensi untuk menghadapi musim El Nino. Selain daripada itu, Jabatan Bomba juga telah melantik person in charge atau pemantau komuniti di kawasan hotspot kebakaran yang telah dikenal pasti. Komuniti ini ataupun TIC ini diorang berperanan dengan pihak jabatan untuk memberi maklumat kebakaran di kawasan jagaan kepada pihak bomba lah. Apabila berlaku kebakaran, TIC inilah yang akan memberi informasi awal kepada pihak jabatan. Selain itu juga, JBPM Tawau ataupun Bomba Tawau juga telah mengambil langkah awal dengan mewujudkan kumpulan media sosial ataupun WhatsApp group bersama dengan ketua-ketua kampung di sekitar daerah Tawau. Pewujudan grup WhatsApp ini adalah tujuan untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan keselamatan kebakaran kepada ketua-ketua kampung untuk disalurkan kepada penduduk kampung di kawasan jagaan mereka.
0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat mufakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia! Malaysia!
4: Amaran Tau akan bergegar.
5: Bukan gempa, Abah. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
4: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
5: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
4: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
5: 6 hari penuh kemeriahan.
6: Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
7: Zah.
8: Ha.
7: Ada apa kawanku ni?
8: Kawanmu.
7: Ini perempuan.
8: Kawanmu. Okey, kenapa?
7: Bukan lelaki, ini kawan saya perempuan. Baru-baru ni adalah macam orang tua dia macam bercerita bah. Macam lost contact je lah dengan perempuan tu sudah.
8: Anaknya lah.
7: Anaknya lah dia cerita.
8: Oh, jadi orang tuanya bercerita dengan kau kah atau anaknya bercerita dengan kau?
7: Bapak dia lah.
8: Okey.
7: Kan sembang-sembang petang kan tiba-tiba nampak pacik tu macam sedih-sedih lah. Jadi bertanya lah kan kita ni.
8: Kenapa pacik?
7: Begitu. Anak pacik ni bercerita pasal anak dia. Jadi anulah. Cerita pacik ni, anak dia ni bilang lari dengan lelaki. Masih muda lagi lah. Baru lepas SPM. Baru tapi lelaki tu bilang macam bekerja apa sudah. Jadi buat lari lah anaknya. Kahwin lari lah konok ceritanya.
8: Jadi
7: si mamaknya ni macam tak restu bah.
8: Hubungan
7: ya,
8: si anak ni dengan
7: anak ni.
8: Jadi macam mana tu ya?
7: Itulah.
8: Kan Mr. B?
7: Ya.
8: Macam mana ni? Anak pakcik ni kesian juga orang tua.
9: Betul. Dia ada dua hal dalam situasi ni kan?
8: Ya.
9: Dia hukum dan adab kita kepada orang tua. Kan? Dia dua perkara yang berbeza. Jadi kalau kita bincang tentang persoalan hukum kahwin lari ni. Kahwin lari ni istilahnya kahwin apa? Tambah kebenaran bah. Kahwin cowboy bah kan?
7: Cowboy.
9: Kahwin cowboy kan? Kebiasaannya sama ada dia kahwin di luar daripada dia punya daerah ataupun kebiasaan orang pergi tempat-tempat yang macam apa kalau di Semenanjung
8: Selatan
9: tu
8: Thailand.
9: Selatan Thailand kalau di sini dia pergi Seberangga
8: kan
9: contohlah kan jadi kalau hukum perkahwinan tu sebenarnya sebenarnya tetap sah kalau dia pakai wali hakim. Ah. Kan? Tapi kita sekarang bincang tentang bagaimana perkahwinan yang tidak mendapat restu. Itu bahkan isunya kan?
8: Yeah.
9: Jadi sebenarnya restu dalam perkahwinan ini tidak pun diperlukan. Bukanlah menjadi rukun nikah. Satu rukun nikah adalah suami, isteri, saksi, dua orang saksi, wali dan ijab dan kabul. Kan? Maksudnya orang lelaki ini berhak untuk mengahwinkan dirinya sendiri. Dia tidak perlu kepada wali. Perempuan perlu kepada wali. Tapi contoh, wali tidak bersetuju. Kan? Kalau seeloknya bincang dulu kan? Kenapa wali nak bersetuju? Kalau wali nak bersetuju atas sebab-sebab yang tak langsung tidak masuk akal kita, maka sebagai wanita dia boleh rujuk kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan pilihkan apa, wali hakim untuk berkahwin. Dia perkara ini semua sudah ada aturannya.
7: Ya, betul.
9: Ya, jadi menunjukkan apa, sebenarnya Islam mengesahkan perkahwinan tanpa restu ibu bapa sah. Tetapi tetapi sebenarnya kita kahwin ini bukanlah untuk membahagikan diri kita sendiri.
8: Betul.
9: Kan kita kahwin ini untuk keberkatan, bah.
8: Betul.
9: Untuk restu. Dan bilang orang, asbab kita berjaya sekarang pun mungkin sebab doa ayah dan ibu kita.
7: Betul.
9: Jadi dalam masa yang sama, dalam kita mencari sesuatu yang halal kan, jangan membelakangkan ayah dan ibu yang selama ini membesarkan kita.
7: Betul.
9: Bincang elok-elok kan. Kalau rasa tidak ada jalan keluar, pergi mahkamah syariah, bincang elok-elok. InsyaAllah semua akan
8: Jumpa
9: jalan penyelesaian. Penyelesaiannya InsyaAllah. Mana? Jangan cuba-cuba mana.
7: Sedih pula kan.
9: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
6: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: 3 petang hingga 7 malam.
1: Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tawa FM.
2: Baik, waktu sekarang pukul 5.25 petang. Terus bersama kami mengurusi Ritma Petang, pastinya menyajikan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam ini bersama dengan Azharina Azhar.

0: Semaran. Tahu akan bergegar.
1: Bukan gegar, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Skadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.

Baik, terus bersama kami menerusi lagu retro di Kawan FM. Dan tadi saudara, kita tidak dapat bersama dengan yang membagi Ustaz Muhammad bin Osman. InsyaAllah kita akan bersama kembali minggu hadapan. Terus bersama kami di Kawan FM, saya Zabnanda, bersama dengan Shidi, Bayangan Wajahmu.

0: Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Sri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Baik, terus beliau bersama dengan Western Stormer ya. Aku kata lewat terbang kita pukul 5.43 petang. Selamat dalam perjalanan bagi saudara kita yang sedang mandu. Semoga sampai ke destinasi dituju. Dan terima dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mesti lagu yang retro petang ini.

0: Semantan. Tahu akan bergegar.
1: Bukan gempa, Abah. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemerdekaan.

0: menawan kalbu. Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Dengar di mana?
0: Dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilih

0: Gegaran.
1: Tahu akan bergegar.
2: Bukan gempa, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: Tawau FM, pilih

0: siaran setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Baru tu sekarang pukul 4 minit petang. Usah bersama kami melalui lagu-lagu retro bersama dengan Asmidar. Melalui lagu berajuk. Dan pada kesempatan kali ini, maksudnya selamat pagi untuk hari ini, tepat pukul 6.12 minit petang.

0: Amaran.
1: Sri Semantan
0: bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.

0: الأسباب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa mengakui beriman kepada seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman.
1: Al-Quran, Kitabullah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin

يأتيها رزقها رغدا يأتيها

0: Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahannya.
2: Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap dirinya disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya, iaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu, iaitu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, dan kami tiadalah menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: Terjemahan Al-Quran Kitabullah di Tawaf.

0: amaran. Tau akan bergegar.
1: Bukan gempar, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Dengarkan lagu-lagu retro

0: FM, stesen pilihan anda. Layan.
1: Baru tu sekarang pukul 6.31 minit petang. Terus bersama kami mengusi lagu retro di Ritma Petang siap 7 malam. Bersama dengan Dato' Jamal Abdillah, Dalwita Cinta.

0: Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tawau. Sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Sri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Bila lagu retro menggami kenangan, kami akan terus membawa kenangan-kenangan lain bersama anda. Terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM, stesen pilihan anda.
3: Kau muslimin dan muslimat dijemput hadir untuk sama-sama memeriahkan majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringkat perbandaran Tawau pada 13 September ini di Dewan Masyarakat Tawau. Pukul 8 pagi.

0: Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogan Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tarik Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Sri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Kelantan. Tahu akan bergegar.
1: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke tahun sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Baik, setelah sampai di sini, pertama kita menerusi Ritma Petang untuk hari ini, 11 September 2026. 7 malam setelah terus bersama kami menerusi 100.1 MHz bersama dengan rakan sukas di Sabah FM. Dari saya akan menjamin mengharapkan semoga anda tibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kebersamaan, salam keceriaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dirimati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa indah kabar daripada rupa. Rakan-rakan pendengar, pernah tidak kita dengar orang bercerita tentang sesuatu? Wah, hebatnya bukan main. Sampai kita sendiri pun rasa teruja dan mula membayangkan macam-macam. Tapi bila kita tengok ataupun kita alami sendiri, lain pula ceritanya. Itulah yang dikatakan peribahasa indah kabar daripada rupa, yang mana bermaksud perkabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang sebenarnya. Ha, kan, sesuatu yang kita dengar atau kita bayangkan kadang-kadang nampak lebih indah daripada keadaan ataupun gambaran yang sebenarnya. Sebab itu dalam kehidupan jangan terlalu cepat membuat kesimpulan hanya berdasarkan cerita orang. Apa yang kita dengar mungkin hanya satu sisi cerita saja. Ada yang nampak di luar pula belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Dan semoga hari ini kita lebih bijak menilai, tidak mudah terpengaruh dengan cerita, dan yang paling penting, jangan menilai sesuatu hanya pada kabar, tetapi kenali dahulu rupanya. Baik, itulah peribahasa untuk hari ini, indah kabar daripada rupa. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: ini berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.13 minit malam. Dan terima kasih juga kepada Emma dari Beaufort yang katanya sejuk Beaufort malam ni sebab hujan lebat tadi. Ha. Baik Ella, nak kongsikan cuaca pada sebelah malam ini bagi sekitar Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya, yang mana cuaca diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini juga berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, Sandakan, Kinabatangan dan Tongod, manakala di sebelah Tawau, Lahad Datu dan Kalabakan, juga di pedalaman pantai barat Tuaran, Kota Belud dan Ranau serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 8 malam ini. Kepada anda berhati-hati jika anda berada di luar ketika ini dan pastikan anda berkenaan dengan cuaca melalui Meteorologi Malaysia, laman web Met Malaysia dan juga aplikasi My Cuaca. Dan untuk anda, ialah teruskan dengan lagu ini, Cuba Jadi Aku, Nadira. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Baik, pada pukul 7.28 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seterusnya, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: FM. Simfonia.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi. Fardu zuhur 12.14 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.17 minit petang. Fardu maghrib 6.18 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.27 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi My SE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: akhirat abadi menanti.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
2: Ya, lagu Bismillah nyanyian daripada Rubisa dan Amin Wali. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella hinggalah ke saat ini 8:06 minit malam. Kan dalam simfoni tetap di hati. Apa khabar anda malam ni? Semoga kita semua sehat bersama dengan keluarga tercinta. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ketika ini, belum sampai lagi rumah kan. Jadi berhati-hati kepada anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan boleh kalau luangkan banyak masa bersama dengan keluarga sesuai dengan esok hujung minggu, dan masa untuk bersama dengan keluarga ataupun orang yang tersayang. Okey, baik. Ella nak kongsikan status kualiti udara negeri Sabah pada sebelah malam ini, yang mana 6 stesen iaitu stesen Tawau dengan daerah Tawau dan Kalabakan dengan bacaan IPU 73 dan status IPU-nya sederhana. Manakala untuk Sandakan, stesen Sandakan, daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU pula 59, dan ini menunjukkan status IPU sederhana. Sikit lagi. Dan Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan pula, bacaan IPU 89, iaitu status IPU-nya adalah sederhana. Manakala stesen Kimanis untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU 96 dan status IPU sederhana. Manakala stesen Keningau pula, bagi daerah Keningau dan Sok, 65 bacaan IPU-nya. Dan juga stesen Politeknik Kota Kinabalu bagi daerah Tuaran, bacaan IPU-nya pula 92, dan semua status IPU adalah sederhana. Dan berikut merupakan petunjuk kategori IPU. 0 hingga 50 adalah baik. Kan nampak di situ yang tadi bacaan IPU-nya ada sedikit lagi. Dan 51 hingga 100 adalah sederhana. Ini kebanyakan untuk IPU bagi 6 stesen yang ada di Sabah. Dan 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan lebih daripada 300 untuk bacaan IPU adalah berbahaya. Jadi ambil tahu tahap jerbu di tempat anda dan kurangkan aktiviti luar, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Dan pakai pelitup muka jika perlu keluar rumah. Pastikan pakai pelitup muka dalam keadaan yang baik, tertutup kan. Kalau ada yang terbuka-buka tu masuk juga tu. Okay, pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah atau bangunan. Jadi ambil langkah berjaga-jaga ketika jerbu ini. Baik, kita dengarkan lagu ini dengan lafaznya. Mana tahu esok ada yang nak bertunang ataupun nak melangsungkan perkahwinan. Ini kita dengarkan lagu dengan lafaznya, Sufian Suhaimi dan Sarah Suhairi. Sabah FM, bagus bang.

0: Wow 95.7 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Symphony. Bersama anda di Symphony Sabah FM.
6: Tetap

0: Foni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, simfoni tetap di hati. Malam ni dah pukul 8.16 minit malam. Di mana keberadaan anda? Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Moga yang baik-baik saja untuk kita semua, kan? Okey, baik, ini berkenaan dengan sambutan Hari Kemerdekaan peringkat KRT Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu tahun 2026. Anjuran Rukun Tetangga KRT yang mana akan diadakan pada esok hari, hari Sabtu, bermula pada pukul 7 pagi hingga 2 petang di ruang legar Lorong 1 KRT Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu. Jadi ini adalah sebahagian daripada program yang dianjurkan oleh Rukun Tetangga KRT. Dan ini lagi berkenaan dengan iaitu Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani yang akan diadakan pada esok hari juga bertempat di Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology TAR UMT Alam Mesra Kota Kinabalu bermula 7 pagi hingga 5 petang. Dan kepada anda yang mungkin besok ada berjalan keluar, kan, ke mana-mana tu, berhati-hati, pastikan keadaan cuaca baik, kan. Jika keluar, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Baik, untuk anda kita dengarkan lagu ini, Antara Cinta dan Kekasih Yang Mana Satu, Aisyah, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Ya, simfoni tetap di hati hingga pukul 9 malam nanti. Yang mana lagu tadi lelah, dan jika kita lelah, berhentilah seketika. Bukan bererti kita kalah, tetapi kita sedang memberi ruang kepada diri kita sendiri untuk bernafas, kan? Kadang-kadang tidak bernafas pun kerja, tapi tidak berhenti-henti, tidak bernafas kita, kan? Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk mengejar apa yang belum dimiliki hingga terlupa menghargai apa yang sudah ada. Rehatlah jika penat, menangislah jika perlu, dan tenangkan hati jika semuanya terasa berat, kerana tidak semua perjalanan perlu ditempuh dengan tergesa-gesa. Ada waktunya kita perlu berhenti, mengumpul tenaga dulu, barulah melangkah semula, kan? Penat sudah berakhir, habis sudah penat, bolehlah mulakan. Baik, untuk anda, Ella kongsikan amaran ribut petir yang terkini untuk bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Sandakan, iaitu di Tongod, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan, Ranau dan Tuaran, manakala wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 10 malam ini untuk amaran ribut petir Jumaat 11 September 2026. Baik, untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Ara Johari dengan lagunya Sudah Penat Sudah. Okey, Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Symphony. Bersama anda di Symphony Sabah FM.

0: anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Variah Lebih Lagu Lebih Santai akan dibawakan kepada anda 9 malam hingga 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Saya Dio.
1: Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bang.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak dia tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
1: Dengar dia cakap Ben Zulu tu.
5: Nah.
1: Ha? Esiau?
6: Okey, dengar tu tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
6: Saya Aisyah.
7: Dan saya tujuh
8: jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
1: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
6: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa

Terima kasih kepada anda yang sedang layan Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 11 September 2026. Sedar tak sedar, masa begitu pantas berlalu. Hari ini hari Jumaat, esok dah masuk hari Sabtu. Kan? Moga apapun aktiviti anda pada hujung minggu nanti, pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan cuaca ketika ini. Jaga kesihatan diri dan keluarga, kurangkan aktiviti luar rumah jika keadaan udara kurang baik. Banyakkan minum air dan kalau perlu keluar juga, gunalah pelitup muka yang sesuai. Dan untuk peribahasa hari ini, indah kabar daripada rupa. Semoga kita semua menjadi lebih bijak dan mampu menilai sesuatu dengan lebih baik. Ella doakan moga yang baik-baik saja untuk kita semua dan moga segala urusan kita dipermudahkan, insyaAllah. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum.

0: Dengan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

ME63, komitmen nasional, perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Musafarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

mulai dan seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron, Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini, 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63 komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam anda, bertemankan Ozel untuk segmen Varia edisi hari ini, hari Jumaat 11 September 2026. Okey, penghulu di segala hari. Jadi apapun, semoga hari ini semuanya baik-baik, sehat-sehat di mana juga kamu berada waktu ini. Okey, yang paling penting kamu terus santai di posisi bertemankan Ozel sampai 12.30 malam untuk segmen Varia. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Oke, jadi macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu, hantar terus permintaan lagu kamu di 019 490

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Hafreina, apa kabar hari ini? Sehatkah?
5: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Ba. Apa saya punya kereta tu kan macam brake dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
4: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Ba, tahu pasal kereta.
5: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah
4: dia
5: tu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan brake tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam siul tu. macam bunyi ngingis.
4: Yang gitu. Ngingis, ada ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan brake kenderaan ni kan?
4: Oh, ada tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar brake pad tu.
4: Ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak ada masalah lagi bunyi-bunyi brake yang tidak diingini. Okay. Yang mana pertama, selenggara sistem brake kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
5: Ya, okay. Sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
5: Tapi tidak Joko tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brake dengan menggunakan alat penguji bendalir brake.
4: Oh, itu pun makan cek juga kan pula.
5: Selalu kita tengok dah kurang, kita tidak peduli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brake ditukar kerana kebekesanan brake akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai bawa laju-laju sangat.
4: Camping kau ni kan?
5: Lagi tukar pelapik brake gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah sana.
5: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, apa tu?
5: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
5: Janganlah macam tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
5: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brake gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey. Terima kasih lah. Kan. Tapi tidak sangka pula kau memang
5: selepas
4: luar daripada apa-apa. Luar biasa.
5: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi break.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bahkan kau campin.
1: Oh, baru saya tahu.

Hati-hati memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Okey, mungkin ada yang balik kampung sebab hujung minggu off day lagi kan. Punya best. Okey, yang paling penting kamu selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu supaya bila-bila masa saja kamu boleh terus pasang radio, dengar terus siaran Sabah FM. Kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey, layan terus. Ini dia lagu daripada Amy Search, Seroja, Sabah FM.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM, masih lagi berada di jam yang pertama. Macam biasa, tepat sebelum malam nanti kita akan terus ikuti berita Sabah FM, dan selepas itu di jam yang kedua kita terus mau payung kamu macam-macam lagu permintaan. Jadi siapa-siapa yang teringin betul dengar lagu malam ini, lagu favorite ataupun lagu untuk seseorang, kamu jangan malu-malu, jangan segan-segan lah. Kamu terus WhatsApp kami di 0194904848.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

Bonera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, apapun, mungkin ada yang tengah santai-santai, tengah relax-relax di rumah, ataupun ada yang tengah bekerja waktu malam macam ni kan, kena lagi shift malam. Apapun, Ozel doakan agar tugasan-tugasan kamu dipermudahkan dan lancar tugasan sehingga selesai tugasan malam ini. Sambil-sambil dengar lagu permintaan lagi. Oh, punya best kan. Jadi ada juga ucapan kita mau tunaikan. Ucapan daripada si Jack, okay, dari Keningau. Dia bilang ucapan untuk adik-adik beradikku yang berada di perantauan, yang ada di KK. Kalau ada masa cuti tu, balik-balik ke rumah, jenguk-jenguk kita punya ibu yang tersayang. Dorang pun rindu sama kamu. Jadi jangan lupa balik kampung. Sebab banyak buah-buahan sekarang ni, dia bilang. Nah, apalagi siapa-siapa yang adik-beradik si Jack ni, kamu balik kampung lah. Ibu kamu merindui sudah, dia bilang. Terutama adik-adik yang berada di perantauan. Semoga baik-baik di sana. Dan jangan lupa telepon-telepon di kampung, dia bilang. Jadi kalau kamu ada ucapan macam ni, boleh WhatsApp terus di 019-490-4848.

0: mendapatkan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
1: Orang Sabah, Dimasif bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom bro bersama Dimasif di sutera majalah Kota Kinabalu.
2: Bagus, Sabah FM.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Slumber. Okey, apapun terima kasih kamu yang terus tune in kami di RTM Click. Okey, yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Click, kamu boleh mau turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, apa yang best RTM Click ni? Oh, macam-macam guys. Okey, kamu boleh mendengar 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV guys. Oh, boleh tengok sukan, boleh tengok berita, drama-drama, telemovie, semua ada. Jadi jangan kasih lama, kamu bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama download ataupun muat turun aplikasi RTM Click. Sebab apa? Sebab percuma guys, percuma saja. Okey, jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagus banget.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Ma.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, Ma.
4: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, macam biasa, Ozel terus kongsikan ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok 12 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di Sandakan, Kudat, Mendung, pantai barat juga hujan di beberapa tempat. Manakala di pedalaman dan juga Tawau, tiada hujan untuk sebelah pagi esok. Okey, sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat, hujan di beberapa tempat di Tawau, Sandakan, Kudat. Di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Di sebelah malamnya pula diramalkan hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat, Sandakan, tiada hujan di Tawau, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh terus dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Sabah FM, bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
6: Bagus, Sabah FM.

0: Santai Malam Ini bersama kami,
1: Varian Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Okey, apapun macam biasa, tepat 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama Nasional FM, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang terakhir dengan lagu-lagu permintaan. Ada beberapa slot lagi, cepat-cepat kamu WhatsApp sekarang lagu permintaan kamu di 0194904848. Sabah FM, bagus bang.
2: Sabah FM, bagus bang.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
0: Santai Malam Ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.
4: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
5: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

Kembali lagi bersama Ozil di Varia Sabah FM. Okey, kita sudah berada di jam yang terakhir ini. Apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini. Memang mantap, kita sudah tutup slot untuk permintaan lagu malam ini. Okey, jadi kalau ada ucapan, ucapan anniversary kah, ucapan selamat pengantin baru kah, ucapan pertunangan, kamu WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, Bagus Bang.

Ya Baria Sabah FM, selamat malam semua. Di mana sahaja kamu bekerja sekarang ini, sama ada di stesen pam minyak kah, di balai polis kah, di hospital kah, menjaga keselamatan sekolah, selamat menjalankan tugas, selamat bekerja. Semoga dapat bekerja dengan orang bilang semangat, tanggungjawab, amanah menjalankan tugas malam-malam macam ini kan. Sambil-sambil layan Sabah FM, hirup kopi panas, peh punya best kan. Apapun, semoga selesai dengan jayanya tugasan kamu untuk shift malam. Untuk malam ini guys. Oke, apapun besok sudah pastinya macam-macam aktiviti kamu kan. Sekarang ini masih lagi bacaan IPU, jerbu masih lagi tebal. Jadi pastikan kurangkan dulu aktiviti-aktiviti luar untuk mengelakkan kamu dapat penyakit yang berasal dari jerbu kan. Contohnya batuk, mata berair, itu antara simptom-simptom apabila terkena dengan udara yang tebal dengan jerbu. Jadi apapun, sama-sama kita jaga kesehatan diri, jaga diri, jaga keluarga dan juga jaga rakan-rakan Anda. Pastikan kamu sentiasa bagi dia orang nasihat juga. Kadang-kadang kita ini manusia juga, kadang-kadang pandai lupa juga. Best dengan activity hujung minggu sampai lupa keadaan di luar sekarang ini belum lagi pulih sepenuhnya. Kena-kena lagi memang kemarau panas kan. Jadi apapun sentiasa minum banyak air lah kalau boleh. Kalau tidak keperluan untuk keluar rumah, lebih baik di rumah lah. Kalau mau keluar beli barang enggak apa semua kan, pakai pelitup muka lagi oke dan lagi selesa lah kan. Jadi apapun itu antara pesanan dan nasihat kita bersama untuk diri Ozel sendiri juga. Alright, jadi apapun selamat berhujung minggu, happy weekend, enjoy your weekend guys. Oke, kita layan terus lagu seterusnya di The Peter Pan, Bintang di Surga. Sabah FM, bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy.

0: Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

26 yang berlaku hari ini. Cukup hari ini, esok kita buka lembaran baru dengan motivasi baru, tenaga baru, dan mindset yang baru. Oke, saya Ozel, selamat malam. Jumpa lagi di lain hari. Oke, selamat beristirahat. Selamat berhujung minggu. Bye-bye.

Baik, terima kasih kami yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, sampai berada di penghujung sudah segmen Varia Sabah FM bertemankan Ozel. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari untuk hari ini, hari Jumaat 11 September 2020.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Osman, Dave Gepsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasir FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM. Kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Semuanya berada dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Untuk pertemuan Nasional Game Burhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul berjemaah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng Burhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan, jangan. Kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Burhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Dan kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng Burhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Burhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribu petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu, di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang. Di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Telupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan, jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni. Fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan? Sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya, dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah ya, pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, ya betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bisa antara dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Ini Dawahida juga telah hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nodiana Nodia Miri Sarawak, Anak Anton dari Kudat Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir, Elbiana Rosiliana, lagi siapa lagi, siapa lagi, Nenek Ani, Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur, Luncur. Okey, mantap, kasih hon pam-pam-pam. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zaid Zuraini juga dari Temelo Pahang, Razak Balangi, siapa lagi, Aisyah Putera Mesing Johor. Ramai jugalah yang yang telah melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya, Dat Ray Juasmizi Abdullah hadir dari Puchong, Ramli Lee, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

Persembahan Kumpulan Mei dengan Darah Perjuangan membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan nasional game berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia, terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi parlimen. Dan perkhidmatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya, jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses parlimen berlangsung selalu, kan. Ramai yang tak ada peluang nak masuk parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa Yang di-Pertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng buruhantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri. Razak Balangi juga ada. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Greek hadir. Dan Tari dan juga Mas Merah, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng buruhantu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup, ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik, eh. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik, ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muassasah bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga, kan. Jadi pengekalan kos Haji Muassasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya. Dan daripada 25 itu, 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja, kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos haji muassasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng buruh hantu. Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan, ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afiqri 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Norjiz, Nurul Aini 86, Ita Cho, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nurlia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada itu, lah. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Dan Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Tito tolong tepi-tepi live, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi live tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Nil Sungkai hadir. Wowo Nil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM dan juga rakyat Malaysia mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, Bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu, kan. Tersenyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke 1.25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolik-golik ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun dikala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburu hantu takkan tidur. Takkan tidur rupanya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istita'ah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus. Fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit, memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029 giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ni, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60, entah hidup lagi entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan, mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wan Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su My Heart, Nur Pinang, ada Ina Uda La, Uda Apis, Mr. I, Zarina Ina, Suhailan Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi, lagi siapa lagi, Haji Lepas 189, Muslihana Mustafa, Azaz Noor, Aikas Muhammad Yahya, lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Khabarin Burger 7E Baling Kedah. Lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi bujuk katil ni. Biar betul nak menangis tepi bujuk katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah Allahyarham Haji Spin dan juga Siti Nordiana, menerusi lagunya Resepi Berkasih.
nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia. Kena ada adunannya.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya. Zoom.

Beronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada beronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita. Sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu. Semuanya bergantung kepada perondaan-perondaan demi mengekang jenayah di lautan, ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM, Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak, yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod dan sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okay, geng-geng berhantu, Azhar Jaafar saya nampak melaburkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu, ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus, waktu-waktu begini. Okay. Siapkanlah kerja tu, eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Sa'an, Syamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyikan, nanti takut apa tahu. Takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini, melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Kero Anuang, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira Nista Leo nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR. Zul The Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Kisalam geng, geng-geng Pro 2 semua. Bad SB, Abang Lori masuk pam-pam-pam. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini, lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke 63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963, memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya, Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Okay, Paman Ujang juga terus bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Dua cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Iza, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir. Menerusi live TikTok pada waktu ini, tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Ali Ojisan juga melaporkan diri. Dia dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amiro dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perih bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2:55 pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Baru Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan Belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu Belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya siapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan Belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai

jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah. Termasuklah dari segi kos sara hidup, lagi apa dia? Akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey. Mantap, semua okey. Semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang berbangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Ada, kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid. Ada siapa lagi? Entahlah. Hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intern Abdul Kadir, Ishal Naznin. Ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah. Kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abil Farhan, Lir 1182, Mizan Tol Bentong. Katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani. Kita ada Noliana, Hasmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Ziana Zin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri, Ziana Zin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu putus terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Yan, Kota Star, Kota Star dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Sabis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya, betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel. Baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat, Pengambil Cinta, Juwita Nordin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi? Mama Mira, RG dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kemboja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Shahnan, Shahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyaklah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Inas 92, antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey. Waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar je, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hil Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Ponci, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana feel it. Agusma.

Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, wali'iyadzubillah. Hanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus. Wallahualam. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tidak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C, dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain, dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah, bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan karena dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Ta'ala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

0: pagi yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah
2: FM. Stay tuned. Sabah FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat

kenikmatan yang tidak berkesudahan dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat. Serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Santai-santai, Pak.

0: Hujung Minggu.
1: Ya, syoknya Hujung Minggu Tau FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Hujung Minggu untuk anda semua pendengar-pendengar Tau FM yang ceria mendengarkan Tau FM. Apa khabar semuanya untuk anda pagi ini ya? Harapnya sudah bangun kan pagi dengan tenaga, dengan senyuman yang luar biasa. Dan juga aktiviti anda untuk hari ini, apa yang anda lakukan lah ya? Yang sekarang ni mungkin tengah bersiap-siap, tengah bersarapan, tengah memasak. Ada yang sekejap lagi keluar kan, pergi tempat kerja. Ada yang sekejap lagi pulang ke rumah, maklumlah shift malam kan. Ada yang juga masih berselimut, hujung minggu kan. Ada yang sudah seawal pagi bersarapan pagi awal, ataupun bersiap-siap untuk pergi berjoging. Cuaca di tempat anda bagaimana pagi ini ya? Keadaan cuaca juga anda boleh kongsikan bersama Azalah ya. Bagi anda yang dalam perjalanan, pandu dengan berhati-hati di jalan raya ya. Dan pastinya ada penyisian aktiviti plan hujung minggu anda. Jadi mudah-mudahan apa saja yang anda lakukan di hujung minggu ini dapat dilaksanakan. Dan seperti biasa untuk pagi Sabtu menerusi segmen syoknya hujung minggu edisi yang pertama, anda akan teman berteman yang bersama dengan Azam Mu'azawati Daud temani anda 6 hingga ke pukul 10 pagi nanti dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, Azam akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi dan juga turut dikongsikan kepada anda info solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Yang bercuti, selamat bersantai, santai saja di hujung minggu. Apapun yang hari ini bekerja, selamatlah memulakan hari anda. Kerja sendiri, kerja bersama majikan kan? Apa sajalah yang cari rezeki, mudah-mudahan segalanya dipermudahkan untuk kita mencari rezeki yang berkah, rezeki yang halal untuk diri dan keluarga kita. Ini dia bersama dengan Zuraida, Kelmarin.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: anda berada.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita lihat dahulu tinjauan cuaca secara umum untuk negeri Sabah ditinjau pagi ini. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Begitu juga keadaannya petang sehinggalah ke malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Dan untuk tinjauan cuaca daerah ditinjau pagi ini untuk daerah Tawau, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Daerah Kunak, hujan di beberapa tempat di sebelah pagi, petang nanti hujan di kebanyakan tempat, malam pula keadaannya berubah, tiada hujan. Dan seterusnya untuk daerah Semporna, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi ini, petang sehinggalah ke malam tiada hujan. Bagi daerah Ladak tu, hujan di beberapa tempat di sebelah pagi dan juga petang, malam pula keadaannya tiada hujan. Dengan keadaan suhu untuk keempat-empat daerah ini, minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk kawasan pelancongan di Pulau Si Padan pula, keadaan cuaca di sana pagi ribut petir, petang sehingga ke malam tiada hujan. Dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Dan tinjauan keadaan laut kita di perairan timur Sabah, tiada hujan dari pagi sehingga ke petang, malam nanti ribut petir di beberapa tempat, angin bertiup dari arah timur tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahadah tu ditinjau pagi ini ribut petir di beberapa tempat, petang sehingga ke malam tiada hujan, angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
3: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
3: www.met.gov.my
6: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
7: Syuknya, syuk. Ujung minggu.

0: Ya, syoknya hujung minggu Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.39 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Tau FM di mana sahaja waktu ini. Teman berteman kita ya. Dan ada rakan-rakan kita yang menyapa awal pagi. Kita ada si Rojalia. Kak Rojalia kita di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Azaz. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Lagi kita ada Aldi Sari. Salam. Assalamualaikum Kak Azah. Waalaikumsalam. Apa khabar sahabat tugas Azah yang dirindui suaranya ke udara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sayang untuk semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Dan semoga diberikan kesihatan yang berkekalan, diberikan kesabaran untuk menghadapi ujian, dan semoga dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Dan Anis Kunak pula. Hai hai. Assalamualaikum Azah. Apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Anis. Dan sahabat tugas ceria sentiasa selamat pagi untuk semua. Semoga sentiasa sihat belaka. Okey, Mark Zukul guys katanya. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang bersama ya. Menerusi syoknya hujung minggu pagi ini, siapa menyapa kita? Dan anda boleh hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan anda, hantarkan anda menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp Tawa FM di 0194903838.
1: Jom layan syoknya hujung minggu. Hujung minggu. Syok-syoknya hujung minggu.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
2: Malaysia. Ini bukan suara radio. Syoknya. Syok.
3: What you mean? Kawan FM.
4: Berputus asa.
3: دوام اف ام ومحطة من اختيارك.
5: Baik, berikut dia disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagisan 3 Al-Hadatu, sila bukan aku nak sahabat sempurna tungku bahagian Tawar Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.05 minit tengah hari, fardu asar 3.06 minit petang, fardu maghrib 6.08 minit petang, fardu isyak 7.18 minit malam dan fardu subuh 4.49 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tawau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.08 minit petang, fardu maghrib 6.12 minit petang, fardu isyak 7.21 minit malam dan fardu subuh 4.53 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Untuk terus show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Syuk.
1: Oh, hujung minggu.
2: Ya, syuknya hujung minggu tahu FM pilihan anda selamat pagi. Untuk anda semua, selamat berhujung minggu. Bangun, bangun. Matahari sudah naik. Hujung minggu ni, aktiviti anda apa? Aktiviti ataupun program-program anda di hujung minggu. Ya. Anda tim duduk rumah saja, kemas-kemas rumah kan? Atau tidur. Ataupun membersihkan halaman rumah kan. Ataupun ada tim yang lagi suka keluar berjalan-jalan kan. Lepak bersama kawan-kawan. Ataupun jalan-jalan makan-makan. Jadi itu antara aktiviti lah yang dilakukan. Ada orang dia lagi suka duduk rumah kan. Penat katanya hari-hari Isnin hingga Jumaat. Melihat kesibukan jadi Sabtu dan juga Ahad ni digunakan untuk santai-santai saja di rumah ya. Apapun aktiviti anda pagi ini, pastikan mood anda kekal happy dan sentiasa positif. Mana yang tengah masak sarapan pagi tu untuk keluarga, masak apa pagi ni? Ha, kan? Mana tahu boleh memberikan idea untuk pendengar-pendengar kita yang lain kan tengah bingung. Malam sudah, kemarin sudah masak nasi goreng, mi goreng. Hari ni masak apa? Kan? Jadi mungkin boleh berikan idea ataupun menu sarapan pagi anda. Tapi sebenarnya banyak sebenarnya ya. Sarapan-sarapan yang boleh kita ambil kan. Apapun nak makan-makan juga. Kesihatan nak juga perlu diutamakan. Okey, kita nantikan sekejap saja lagi. 7 pagi untuk utama 7 pagi.

0: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
1: Berhibur bersama kami di hujung minggu.

0: Naas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Dato' Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dinegrai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Będę struźnia. Radio Televisyen Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Ke perkembangan luar negara, wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kini sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TNB Tunamd Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. Jam yang kedua, ya. Edisyonnya hujung minggu. Pagi Sabtu untuk hari ini, 12 September 2026. Ada hari ini, tarikh 12 September. Kan, ada cerita, mungkin 12 September hari ulang tahun kelahiran anda, kan? Yang hari jadinya hari ini, selamat hari jadi, selamat ulang tahun. Okey, hari ini 12 September juga sebenarnya ada programnya, ada aktiviti diadakan di Masjid Al-Kausar Tawau, iaitu program Karnival Wakaf Negeri Sabah 2026, ya, yang pastinya penuh dengan pengisian ilmu, aktiviti kebersamaan, aktiviti kekeluargaan dan juga program kemasyarakatan lah, ya, yang bermula seawal 4 pagi tadi hinggalah malam nanti 11 malam, ya, dengan pelbagai acara menarik, antaranya kuliah subuh macam Jumaat, ada kejohanan bola sepak wakaf 8 sebelah, ada fun run 2.0 untuk wakaf fun, ada forum mini duha, ada jualan rahmah madani, ada gerai-gerai juga, ya. Jangan risau, ada gerai jualan makanan dan juga minuman. Boleh datanglah bersama anak-anak, kan? Program Derma Darah juga ada dibuat di Masjid Al-Kausar Tawau. Untuk hari ini, zon permainan kanak-kanak juga ada. Ada simulasi haji cilik dan kesedaran berwakaf. Ada taklimat biasiswa dan pendidikan, taklimat wakaf tunai MUIS. Juga pada malam nanti, solat maghrib dan juga isyak berjemaah. Dan malam cinta Rasul juga pada malam nanti bersama dengan penceramah istimewa Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, yang merupakan pengerusi Yayasan Ar-Riyah dan pemimpin Majlis Ta'lim Darul Multaza. Jadi sama-sama kita mengimarahkan lagi Masjid Al-Kausar Tawau ini dengan program-program yang diadakan sepanjang hari ini hinggalah ke malam nanti. Program Karnival Wakaf Negeri Sabah 2026. Baik, untuk jam yang kedua ini seperti biasa 7.45 pagi nanti kita ada berita Tawa FM dan diikuti Positif Pagi selepas itu.

0: Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Sri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.

Ya, syoknya hujung minggu Tau FM pilihan anda 7.36 minit pagi waktu ini. Selamat bersarapan pagi untuk anda yang menikmati sarapan pagi. Sarapan pagi masak sendiri kan? Ataupun beli tu. Ada yang masih terfikir-fikir memasak apa kan? Baik, kita ada rakan dan pendengar kita juga. Anda boleh terus respon kepada kita menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita 019-490-3838 untuk ucapan-ucapan selamat dan tahniah anda. Hantarkan di Facebook ataupun WhatsApp kita ya. Nanti salam-salam ucapan-ucapan anda akan saya bacakan dan selepas 9 pagi nanti. Hello, hello Tau FM. Juga talian 0897782432 dibukakan untuk anda.

Baik, 7.45 minit pagi nanti kita akan bersama untuk Berita Tawau FM. Apapun kita layan playlist pilihan yang terpilih untuk pagi ini. Playlist daripada Hasan Indra Sabah. Ini dia lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Ya Maulai.

untuk playlist Rindu. Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pendengar yang sedang memulakan langkah juang hari ini. Semoga segala urusan kamurang dipermudahkan ya. Amin, insyaAllah. Macam biasa pagi ini Bro AK bersama anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Pendengar yang positif sekalian, ada yang saya mau kasih tahu kamurang hari inilah. Ada sesuatu perkara penting yang saya mau sampaikan kepada anda semua sesuai dengan tajuk yang saya bawakan pada hari ini, yaitu apa yang kita dengar belum tentu betul. Perkara ini nampak simple lah bahkan, tapi sesimpel ini, inilah yang buat ramai orang jadi salah faham dan bikin bergaduh, boleh buat hati terluka dan kadang-kadang boleh menyebabkan rosaknya silaturahim di antara kita. Penting nih. Jadi kita faham orang kita nih kan, lagi-lagi orang di Sabah nih lah kan, kuat bercerita. Tak kira lah di kedai kopi kah, terjumpa di pasar kah, sampailah di dalam grup kan, semuanya ada versi cerita masing-masing. Tapi kan geng, masalahnya sekarang nih bukan tentang ceritanya, tapi tentang bagaimana kita sebagai pendengar meletakkan kepercayaan kita tuh kepada cerita yang kita terima tuh. Jadi beginilah, hari ini Bro AK kongsikanlah kepada anda semua tentang bagaimana dan apa yang perlu kita buat sekiranya kita menerima sesuatu cerita. Yang pertama, kita dengar dan tapis dulu cerita tu. Kalau boleh pakai, barulah kita sebar kan. Maka bolehlah kita cerita balik kepada orang lain. Nah, orang kalau cerita tu bagus untuk sebarkan, barulah kita sebar. Yang kedua, bila kita mau cerita balik tu, pastikan kita cerita sama dengan apa yang kita dengar, tanpa ada tokok tambah walau sedikit pun. Cerita bulat-bulat lah. Senangnya beginilah, kalau kita terima tu bentuknya bulat, maka kita sampaikan kepada orang lain tu pun mestilah bulat. Jangan kau sampaikan segi empat.

0: dalam cerita orang kan, atau tak suka dia merumus tentang orang lain. Ah, bilang orang lagi tentang kehidupannya. Apapun, buat pendengar Tau FM semua, berpadalah dalam menerima sesuatu cerita ataupun berita ataupun geng-geng beginilah. Bagus kamu sentiasa dengar Tau FM ini, sebab apa yang disampaikan oleh DJ-DJ kesayangan kita di Tau FM ini semuanya sahih, insya Allah. Jadi teruskan bersama kami di Tau FM, stesen pilihan terbaik Anda. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
1: Ya. Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Bro AK. Ha, betul, dengarkan Tau FM, cerita yang positif-positif, yang baik-baik ya, yang sahih pastinya di Tawau FM ya. Betul lah tu kan, macam-macam cerita bila kita duduk di kedai kopi kan, bila kita berkumpul dengan rakan-rakan. Tapi itulah, cerita ni tidak semuanya betul, tidak semuanya sahih tempat kan. Dan kalau kita dengar cerita tu, kita dengar je lah, jangan kita tokok tambah lagi cerita tu, kita sampaikan lagi kepada yang lain kan. Apalagi cerita-cerita hangat kan, macam membawang pula kan. Di sembang kedai kopi, ada yang pagi-pagi ni sembang kedai kopi bersama dengan rakan-rakan yang pastinya pelbagai versi cerita dulu, cerita sekarang, cerita yang berjam-jam. Tapi biarlah cerita yang kita sampaikan, cerita yang betul lah ya. Okey, kita nantikan sekejap saja lagi 8 pagi berita Sabah FM. Ini dia lagu Malik bersama dengan Salam Cerita Kedai Kopi. Terus dengarkan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah harap isu pemberian 40% diselesaikan segera. Elemen citra Sabah dalam kurikulum sekolah mulai tahun depan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.